Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Bangsal Pria di Temu Pro 2 masih terus barengan di sini untuk pagi hari ini. Dan sekarang udah pukul 8:08 waktu Indonesia Tengah, Temu Pro 2. Kita masih ngobrolin soal yang namanya hari tukang cukur sedunia ya. Emang sih kalau misalnya kalau tiap bulan itu kan ada trending-trending yang namanya potongan rambut terbaru tuh. Kalau Temu Pro 2 yang pernah ngerasain ya, pernah gak sih kamu ngerasa betah ngobrol lama di barbershop? Bukan cuman karena rambutnya belum selesai dipotong, tapi karena obrolannya asik, klik gitu sama yang guntingnya. Ternyata fenomena ini diakuin secara global loh, teman Pro 2. Ada alasan kenapa kita sering betah ngobrol lama di barbershop. Ternyata profesi tukang cukur itu sekarang makin dihargai karena peran uniknya tadi, mereka dalam membantu kesehatan mental. Di Inggris, dari National Health Service-nya ini bahkan, Temu Pro 2 itu mengumumkan inisiatif pelatihan pertolongan pertama kesehatan mental buat tukang cukur. Jadi barber bukan cuman bikin kita rapi tapi juga jadi tempat curhat yang aman. Ada juga program nirlaba di mana salon berfungsi ganda sebagai tempat pertemuan untuk membahas masalah dari stres kerja, masalah keluarga, sampai juga kesehatan mental. Dan intinya barber ini bukan cuman tukang potong rambut aja. Mereka ini adalah pendengar setia yang siap dengerin cerita kita tanpa menghakimi. Dan itu adalah bentuk kebaikan yang bisa dibilang luar biasa kerennya, teman Pro 2. Ya, kalau misalnya kamu ada di antara kamu yang sering-sering curhat dengan barbershop, berarti kamu udah bolak-balik ke situ setiap bulannya untuk gunting rambut atau ya cuma sekedar curhat aja.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam
0: 9
1: loh ini.
0: Weh, ya, jam 9? Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wis.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wis lah, ayo.
0: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Temu Pro 2 balik lagi untuk yang namanya Fresh Music Only untuk pagi hari ini. Kita punya Mohsen Kus, Temu Pro 2, izinkan aku belajar jatuh sendiri.

0: Side Pony dengan single terbarunya September. This is where Genius featuring Emily C teman Pro 2 dengan new singlenya Escape sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang. Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya di kehidupan. Nah gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga, bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan, sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: telat
1: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

Gitu. Teman Pro 2, kamu dengerin lagunya Connor Price with Molly Song, Teman Pro 2. Ini pertanyaan menarik ya, kenapa sih kita lebih nyaman curhat ke barber daripada ke sahabat sendiri? Cie. Kali aja dia ada di antara kamu yang mungkin seringkali keceplosan cerita-cerita gitu ya sama barber pilihannya kamu, karena kamu udah merasa nyaman gitu gunting rambutnya di situ ya. Mungkin karena barber yang kamu pilih tadi gak kenal lingkaran sosial kita, jadi ceritanya itu gak bikin apa ya istilahnya ya, nggak bakalan nyebar gitu loh, cuman dia aja yang tahu, karena dia nggak tahu circle-nya kita yang mana gitu kan. Terus juga ada barber itu nggak punya kepentingan, mereka dengerin aja tanpa perlu ngabarin yang namanya solusi gitu ya. Ya hitung-hitung ngisi waktu sambil nyukurin rambutnya kamu gitu kan. Terus juga ada barbernya netral gitu ya, bukan anggota band. Gak akan menghakimi atau juga membandingkan dengan yang lain, Teman Pro 2. Jadi dia cuma cerita aja atau juga dengerin kamu aja lagi pada curhat ya. Terus suasana barbershop yang santai dan juga akrab ya bikin kita relax ya. Tapi kalau rame kayaknya gak mungkin deh kita curhat sama dia. Bahkan di beberapa negara juga ada gerakan yang melatih barber untuk menjadi mental health first aider, atau orang pertama yang bisa memberikan dukungan awal buat pelanggan yang sedang dalam masalah loh, Teman Pro 2. Jadi intinya kadang kita cuma butuh didengar aja, bukan dinasihatin. Dan barber ini adalah salah satu profesi yang secara alami bisa memberikan itu, Teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat yang sudah pada ngejawab pagi hari ini, Teman Pro 2. Karena apa namanya, untuk yang namanya barber ini, kenapa barber bisa jadi tempat curhat yang nyaman buat kamu, Teman Pro 2. Si In Blue katanya dia ngejawabnya gak kenal lingkaran sosial kita, jadi aman buat cerita banyak gitu kan. And then selamat pagi buat Liki23 juga, katanya apa nih, dia tipe orang yang kalau gunting rambut itu setia di barber yang sama ya. Okay lah kalau gitu. Selamat pagi buat kamu, katanya dia mau dengerin lagunya lagu agak semudah Hompimba, maksudnya kayak gimana ya, atau Cegil dari Nabila Takia. Thank you juga buat kamu. Terus Inbluan katanya stylenya tetap sama, Shaggy. Oke, request Fajar Nur, salah apa aku? Terima kasih. Terima kasih juga buat Teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung. Dari cerita yang ada tadi, ada satu pelajaran penting, profesi apapun bisa jadi saluran kebaikan gitu ya. Penyiar juga sering dicurhatin kalau malam gitu kan, program malam-malam. Jangan galau malam-malam. Barbar mungkin dianggap profesi biasa juga, tapi lihat aja mereka bisa jadi teman ngobrol, pendengar setia, bahkan ujung tombak kesehatan mental ya, apalagi kita sebagai penyiar gitu, temenin kamu dari bangun pagi sampai tutup mata ya. Tapi kita fokus di hari tukang cukur di sedunia dulu. Ini bukan cuma tentang rambut rapi atau juga gaya kekinian, ini penting, ini tentang menghargai profesi yang sering dianggap sepele tapi punya dampak besar buat kesehatan mental kita. Jadi lain kali kalau ke barber, coba deh ngobrol. Siapa tahu selain rambut kamu jadi rapi, hati juga jadi lebih plong. Dan jangan lupa juga bilang, makasih ya bang, udah dengerin cerita aku gitu kayak. Ya setidaknya sering-sering kayak gitu ya. Atau bisa jadi kadang juga si barbernya yang cerita ke kita gitu ya. Dia dari ini terus merantau ke sini buat nyari nafkah gitu kan. Kayak gitu, jadi saling tukar cerita lah. Salam dari aku dan selamat hari tukang cukur sedunia, Teman Pro 2.

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman.

Oke, teman Pro 2 pukul 9.05 waktu Indonesia Tengah masih terus barengan di sini. Sekarang kita ada di Yungopi ngobrolin prioritas nasional. Kali ini kita ngobrolin tentang yang namanya tangga bencana, teman Pro 2. Udah beberapa informasi aku siapin untuk kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Ashanti. Bukan Ashanti lagi dianya, tapi Santi ya. Dengan ID untuk memperdua, sekarang udah pukul 9.17 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini aku punya kabar dari Korem 044 Gapo, itu ngajakin seluruh elemen masyarakat dan juga instansi terkait untuk bersama-sama menangani bencana kebakaran hutan dan juga lain alias karhutla secepat dan seterarah mungkin gitu ya. Jadi kolaborasi ini itu penting banget teman berdua buat mencegah sebaran titik api dan juga asap biar tidak makin meluas di sejumlah wilayah strategis. Sinergi di lapangan difokusin pada patroli rutin, penanganan cepat saat ditemukan titik api, serta edukasi massal kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihak Korem juga menegaskan bahwa penanganan karhutla ini butuh dukungan penuh dari semua pihak demi menjaga kelestarian lingkungan dan juga kesehatan warga. Momentum ini juga itu jadi peringatan bersama biar kita makin peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Dan mari kita dukung tanggap darurat ini supaya wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu tetap aman, bebas, asap, dan juga kondusif.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: HP zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada
3: ada
1: teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya. Kan biasanya, biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar terbaru dari Gubernur Aceh ini meminta seluruh warga masyarakat ya untuk tingkatin kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Jadi imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi ngadepin perubahan cuaca ekstrim yang kayaknya bisa memicu bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor di sejumlah daerah. Jadi kayak Gorontalo juga harus tetap waspada ya, apalagi orang perlu dulah ya kayak gini ya. Aduh, di mana-mana kekeringan teman Pro 2, hujan juga gak nongol-nongol lagi. Awan di langit kagak kelihatan gitu kan, polos aja biru kayak laut ya. Jadi pihak pemerintah daerah bersama tim gabungan juga itu diinstruksikan buat siap siaga di lapangan demi memastikan penanganan darurat bisa berjalan cepat dan juga tepat sasaran. Jadi masyarakat yang tinggal di area rawan bencana ini diimbau untuk selalu memantau informasi resmi serta menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, biar potensi dampak bencana itu bisa diminimalisir ya. Jadi langkah kesiapsiagaan ini penting banget teman berdua buat ngejagain keselamatan bersama di tengah cuaca yang kurang kondusif. Yuk kita tetap waspada dan juga saling mengingatkan satu sama lain demi keamanan diri serta keluarga ya. Kalau gitu teman Pro 2 udah gak bisa lama-lama lagi buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Ada request-requestan di jam 10 sampai jam 12. Dan ada beberapa depart lainnya lagi yang bisa kamu nikmati sampai nanti di jam tutup siaran. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, harus 100 pengana.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Rahman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahman. Info yang pertama, Tema Pro 2 dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026, di mana pernyataan disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcasting FIFA ASEAN 2026, di mana PSSI juga menyiapkan stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi timnas Indonesia. Erick juga mengatakan Tema Pro 2 bahwa keputusan ini juga berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Herdman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Info selanjutnya, Tema Pro 2 dari Como yang berhasil mengalahkan Parma dengan 2-1 pada pekan ke-6 Serie A 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia Selasa 15 September 2026. Kemenangan ini juga memperpanjang tren positif menjadi 4 beruntun dan menembus posisi 3 besar klasemen sementara. Jacobo Ramon ini juga membuka keunggulan pada menit ke-23 memanfaatkan umpan silan dari Nico Paz. Kaiki juga mengadakan keunggulan pada menit ke-83 setelah menuntaskan umpan dari Mexico Paron, dan juga Parma ini hanya mampu mencetak gol hiburan di masa injury time melalui David Romero pada menit 90+2. Como juga tampil dominan dengan penguasaan bola 64% dari 23 tembakan dibandingkan 10 milik Parma. Pelatih dari Como, Cas Fabregas, ini juga memuji kontribusi mencetak gol dari para pemain belakangnya. Info terakhir, Tema Pro 2 dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang segera memfinalisasi skuad untuk menghadapi FIFA ASEAN 2026, di mana Herdman juga mengaku telah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke turnamen tersebut. Namun tim pelatih harus melakukan evaluasi kembali berdasarkan kondisi sejumlah pemain setelah pertandingan akhir pekan. Herdman juga menyebut bahwa pertimbangan bersama tim dan juga kepelatihan untuk bisa menyeleksi para pemain dan memberikan performa yang terbaik. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,47 Radio Kurang Talent, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi menuju siang ini. Aku tuh sebenarnya pengen bilang pagi aja, tapi karena sekarang udah mau on the way jam 11, walaupun sekarang masih jam 10 lewat 11 menit, udah lumayan terik gitu kan. Jadi ya udah selamat siang aja deh, kita ambil tengah-tengah. Aku siap temenin kamu mulai dari jam 10 sampai nanti di jam 3, teman bro 2, dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak sekali informasi-informasi seru lainnya. So, stay tune aja terus di sini. Dan by the way, seperti biasa kalau so di jam 10 sampai nanti di jam 12 itu kita ada program yang namanya Pro 2 Hit List. Jadi buat ngoni semua yang pengen sekali untuk mendengarkan lagu favoritnya dan juga pengen untuk request-request, pengen kirim-kirim salam, apalagi kalau pengen disapa pas lagi ada di jalan biar tidak terlalu kelihatan sekali ini sendirinya ya, atau biar tambah seru aja karena mungkin di jalannya bareng-bareng sama keluarga, sama teman-teman. Nah, pas sekali untuk bergabung bareng Rahma di siang ini di Instagram di @produ_gorontalo. Sisipin juga lagu favorit yang pengen kamu dengar, nanti bakalan aku putarkan. So, kita ke lagu dulu. Untuk membuka program ini ada lagu dari DeLoreans featuring Nata with Queen of Disaster. Stay tune terus.

0: Berapa ini, Nau? Kain karawo ini, eh?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Upe mahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, eh. Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, Kou?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan semua ada pakai karawo asli.
0: Ti Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, eh. Bu Gaga bo jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Nau, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Nau, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu bu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Nau. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio Y. Ini dia, aku mau langsung spill aja. Kita masuk ke line WhatsApp teman Radio Y yang udah gabung bareng Rahma di Instagram. Di WhatsApp. Ini udah ada dari 0856 4702 Sekian. Hai kakak, aku Minesh dari Sulawesi. Minace kayaknya. Minace apa Mines namanya sih kamu? Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Sama-sama Minase. Okay, kalau begitu kita cari dulu lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Aku takkan lupa walau di doa yang kupinta beda, begitu kan. Terus ada lagi kah? Kita cari dulu. Ada lagi ini. Selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina Selesai. Terima kasih dari 08138772. Sekian. Sumpah Mati ini sekarang selesai. Selesai itu aku lupa lagi liriknya kayak mana. Tapi nanti kita dengerin bareng-bareng aja ya. Alright, sama berdua. Dua lagu dulu, nanti akan ada lagu-lagu lainnya yang bakalan aku puterin. So make sure kamu stay tune di sini. Dan kalau misalnya mau bergabung bareng Rahma, mau ikutan request-requestan, boleh sekali. Karena kita sampai nanti di jam 12 sama berdua. So gabung aja dari sekarang. Dan ramein Instagram kita maupun lain WhatsApp kita. So, this is Selena and Sabrina. Happy listening.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Gak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya gak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Iya, Kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kita lanjutin lagi sama hasil requestannya kalian di Prodio Hitlist. Teman Prodio, kalian WhatsApp tadi udah diwakilkan sama teman-teman yang lain. Sekarang kita ke Instagram biar adil dan merata gitu ya. So, kita lihat dulu ini sudah adakah yang bergabung. Sebentar. Tak semudah Home Pimpa, aduh lagu itu enak banget, tapi nggak tahu udah masuk apa belum gitu ya. Tak semudah Home Pimpa, biasanya sih udah masuk ya, karena kan kemarin MD-nya juga udah belum ternyata. Belum nih teman berdua, gimana dong ya, padahal lagunya enak banget lagi. Tak semudah Home Pimpa. Oke deh, nanti aku direct langsung ke MD-nya ya, biar langsung dimasukin lagunya. Seenak itu loh, gak ada, ada gimana dong. Terus, kalian jangan bosan-bosan request ya. Lagunya Vanessa Zika, Menjauh, boleh. Dari Moonlight Z _, Menjauh dari Vanessa Z. Okay, ada. Terus kita ke siapa lagi? Ternyata bukan cuma dari Moonlight aja ya, tapi Lia Megasari juga sama, HTTS Ntia juga sama, terus Vanessa Z FM juga sama. Wah banyak ternyata yang mau lagunya Vanessa. Okay, itu dia teman berdua. Sama aku puterin dia satu lagu random. Ini dari Rizwan Fadila featuring RN Boys dan juga Mahalini dengan Seketika. Stay tune terus.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada status palsu nama berdua dari Lala Huta. Dan kita lanjutin lagi dengan lagu hasil requestannya kalian. Kita ke Instagram saat ini. Selain tadi ada lagunya Nabila Takia yang banyak banget di request gitu ya. Ini ada juga Likiu23 yang katanya kalau gak ada lagu Tak Semudah Om Pimpa ganti aja sama Cegil dong kak. Oke. Terus ada juga dari AHKGV Remuk kak Remuk Angie Carvalho. Oke. Kita putarin lagi teman berdua dua lagu buat kalian di siang ini. Remuk Ready. Terus kita pindah ke Nabila Takia Cegil. Oke, ini dia. Dan dua lagu lagi teman Prodiwa buat temenin kamu. So stay tune terus di sini. Langsung aja di request lagu-lagu favorit kamu karena kita masih punya banyak waktu untuk Prodiwa Hitlist.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sama Bro 2. Lanjut lagi kita dengan requestan berikutnya. Tadi dua lagu, sekarang kita pindah ke lagu dari siapa di sana? Ada Zatia Finovic sama Bro 2, Leodra Teganya Kau. Boleh. Leodra Teganya Kau. Mana ya? Oh ini. Okay. Terus ada dari Zulfan teman Pro 2, akhirnya Zulfan muncul juga kamu setelah hilang cukup lama. Mau kak yang ini lagunya Dipa Barus featuring Hindia, Nafas, boleh. Terus ini yang terakhir dari Sheila, mau kak request lagunya Bila Indrajaya featuring Maudy Ayunda Kau. Oke, okay. Langsung aja teman Pro 2, ini dia Leodra dengan Teganya Kau.

0: Hey, what's up, bro? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga careless selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Nis,
1: direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukan nyawa PW ke rumah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Miskin. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu
2: gitu.
1: makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wataala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Hamka featuring Yoka Music dengan Sepi yang udah temenin kita sampai di pukul 12 lewat 17 menit. Teman Pro 2 masih bareng Rahma di siang ini. Dan selamat menikmati waktu siang kalian, apalagi yang saat ini lagi pada mau nyari makan gitu ya, mau nyari sarapan, mau nyari makan karena sekarang udah masuk di jam istirahat gitu. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk ibadah sholat zuhur ya, jangan di skip gitu, kalau bisa ambil di awal waktu biar gak kepikiran pas lagi mau makan terus takutnya udah begah, udah terlalu kenyang ya, jadi lupa gitu kalau belum selesai sholatnya. Oke, hati-hati aja buat kamu yang lagi ada di jalan. Dan ini dia aku mau spill beberapa informasi kuliner untuk menemani kamu di siang ini, apalagi yang saat ini lagi pada bingung gitu ya, mau nyari makanan enaknya apa nih, mau cari minuman enaknya minuman apa nih. Jadi ini aku langsung mau spill aja. Ada 5 makanan viral gara-gara bentuknya ini yang cukup nyeleneh teman Pro 2. Yang pertama, ini kita punya makanan dari India teman Pro 2. Ini sebenarnya bukan makanan yang nyeleneh sih, tapi mungkin dari cara pembuatannya aja yang mungkin bikin semua orang shock gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang kalau misalnya memproduksi sesuatu atau makanan jajanan, makanan jalan, makanan atau jajanan pinggir jalan itu emang diproduksinya tuh langsung atau dadakan. Tapi dari cara pembuatannya ini yang bikin orang-orang tuh pada kaget karena dimulai dari membalurkan adonannya itu langsung dengan topping-toppingnya itu tanpa menggunakan sendok. Nah, akhirnya bikin semua orang ini pada kaget gitu. Tapi katanya sih enak-enak aja buat yang kuat. Aduh, kita cukupkan dulu untuk makanan yang nyeleneh. Nanti kita cari ke makanan yang benar-benar bisa bikin kamu lebih naik gitu nafsu makannya. Stay tune aja terus di sini.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

0: bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro.
2: Ngana itu kena penyakit, ya. Tapi serius, kalau terus-terus begini, ngarepin hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klenomania.
2: Mungkin Ngana butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
5: Ya.
4: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
5: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
4: Langsung ke kantin ya?
5: Iya.
4: Pasti makan milu siram dan bawang.
5: Iya, pasti.
4: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
5: Di taman.
4: Di taman.
5: Taman di depan kelas.
4: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
5: Di lingkungan sekolah.
4: Ketemunya di mana coba?
5: Di sekolah.
4: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
5: Dari pertama masuk sekolah.
4: Oh, di mos, di aula?
5: Iya.
4: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
5: Oh, kayaknya tidak begitu, Am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
4: Oh, geng ya. Yo, oke.
5: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
4: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
5: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat, awalnya cuma teman.
4: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
5: Dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
4: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
5: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
4: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
5: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
4: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
5: Oh iya.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Skyline Labrador 2 Love yang udah temenin kita sampai di pukul 12.36. Dan ini kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya. Masih seputar kuliner teman Pro 2. Tahu gak sih kamu kalau ada 5 kuliner favoritnya X Menkyu Pra Rubaya, sorry. Jadi kan kita udah tahu ya, kemarin kan sempat heboh banget pergantian Menteri Keuangan gitu kan. Nah, Pak Rubaya ini tuh punya 5 rekomendasi. Siapa tahu makanan favoritnya dia juga adalah salah satu makanan favoritnya kamu. Yang pertama adalah sop buntut Cut Mutia. Aduh, kalau kata kakak-kakak penyiar tadi, kakak-kakak itu sebut saja Kak Maman ya, tadi yang datang, yang dia tanya duluan adalah kolesterolnya kalian aman tidak? Aduh Pak, dijaga ya Pak makannya Pak, agak horor nih. Jadi katanya dia tuh suka banget teman berdua untuk makan yang namanya sop buntut Mutia ini, karena kebetulan itu udah dia datangi sejak masih zaman pacaran sama istrinya dan udah berdiri sejak tahun 1970. Jadi emang warung legendaris teman Pro 2. Seporsinya itu cuma 50.000 aja, lengkap dengan emping. Terus yang kedua ada soto Kudus di Pendopo Kudus teman Pro 2. Jadi ini juga bisa dibilang adalah salah satu tempat makan yang paling sering dikunjungi sama Pak Purbaya. Dan bukan hanya itu aja, katanya Pak Purbaya sendiri menilai kalau soto Kudus di daerah ini itu cita rasanya berbeda dari yang biasa dia makan di Jakarta. Terus yang ketiga ada ayam Afrika. Wow, jadi kalau ayam Afrika ini tuh ada di kawasan Gondangdia dan katanya itu disantap dengan nasi ya. Dan kalau Pak Purbaya itu makannya 2 potong ayam teman berdua dan juga bawang bombay goreng yang nanti jadi toppingnya. Terus katanya dari rasa ayam Afrika ini tuh enak, gurih dan juga tidak asin. Jadi pas banget lah teman berdua ya. Harganya tuh cuma di sekitar 28.000 loh. Lumayan, udah satu kali sama nasi itu by the way. Terus ada kedai kopi Cut Zain. Kedai kopi Cut Zain ini itu adalah kedai kopi khas Aceh. Jadi emang es kopi coklat ini selalu jadi favoritnya Pak Purbaya. Dan sementara untuk roti canenya disantap dengan colokan bumbu kari yang menjadi pendamping khasnya. Jadi kedai kopi Cut Zain ini juga berada di kawasan Aceh, kalau misalnya beliau kesana gitu ya. Terus ada juga kantin Danantara. Wadah, Danantara udah ada kantinnya guys. Jadi menu favoritnya itu adalah ayam penyet cabai hijau. Aku suka tuh Pak, aku suka. Kira-kira kita bisa sedia hasil nggak Pak?

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Okay, itu nomor 2, baby no taller. Dan lanjut lagi, kita kalau tadi ada 5 kuliner atau 5 makanan favoritnya Pak Purba ya. Nah, kali ini kalian tahu gak sih kalau ternyata ada ilmuwan, ini cukup aneh tapi nyata, ilmuwan yang menemukan es bisa diciptakan di suhu panas ekstrim. Wow, bagaimana itu caranya? Coba disupil dulu, Rahma. Jadi ada ilmuwan yang berhasil menemukan es justru dapat terbentuk pada suhu panas ekstrim, teman berdua, lebih dari 2000 derajat Celcius. Dan penemuan ini juga dikabarkan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh fisikawan Alexis Forestier dari French Alternative Energies and Atomic Energy Commissions, di mana mereka menciptakan kondisi tekanan ekstrim seperti yang ditemukan jauh di dalam planet. Dan dilansir juga teman berdua dari Science Alert, kalau sampel air berukuran mikroskopis ini ditempatkan di antara dua ujung berlian, air kemudian diberi tekanan hingga 230 gigapascal atau sekitar 2,3 juta kali tekanan udara di permukaan langit bumi. Dan dalam kondisi normal, air juga terus dipanaskan, ini akan berubah menjadi uap. Namun tekanan ekstrim ini membuat air tidak memiliki ruang untuk mengembang. Kondisinya ini tetap sangat padat meskipun dipanaskan menggunakan laser hingga lebih dari 2300 derajat Celcius. Dan pada suhu sekitar 1400 derajat Celcius, ini air memasuki kondisi yang disebut dengan es superionik. Jadi bentuknya itu sepenuhnya ini padat, tidak sepenuhnya panas, padat ataupun cair. Jadi kayak di tengah-tengah gitu loh, teman berdua. Dan akhirnya atom oksigen ini terkunci membentuk struktur kristal yang kaku, sedangkan hidrogen ini dapat bergerak bebas di dalamnya. Dan kondisi ini juga menyerupai cairan yang bergerak melalui kerangka padat. Dan penelitian ini juga kemudian meningkatkan suhu dan tekanan, dan pada tekanan di 219 gigapascal dan suhu sekitar 2350 derajat Celcius, ini atom oksigen tersusun ulang menjadi pola tumpukan heksagonal, dan akhirnya strukturnya ini menjadi lebih padat, teman bro dua. Cukup complicated, tapi kalau misalnya dari anak-anak yang paham gitu ya sama unsur-unsur kimia kayak ini, kayaknya bisa dipaparin lebih jelas, lebih mudah, dan pastinya lebih mudah untuk kita pahami, ya nggak sih, teman berdua?

My Universe sama Produce World by Coldplay and BTS. Dan sekarang kita udah beralih informasi teman Produce. Kalau tadi kita udah seru-seruan di informasi kuliner, sekarang kita mau ke informasi olahraga. Betul sekali. Dan udah ada beberapa informasi juga udah aku kumpulin. Tapi sebelum itu aku juga mau mengingatkan buat kamu yang gak bisa terhubung bareng Rahma di Instagram. Iya, dan juga gak bisa terhubung bareng kita di layanan frekuensi kita di 92,4 FM. Bisa banget untuk mendengarkan kita di streaming di rri.co.id atau bisa juga download di aplikasi kita yang sudah tersedia di iOS dan juga di Android. Aplikasinya apa? RRI Digital. Logo RRI birunya udah sangat jelas, jadi bisa kamu dengerin dan bisa terhubung bareng. Ada live chat juga di sana, jadi ada banyak juga informasi dan updatean terbaru gitu ya, dari segala kejadian baik itu di Gorontalo maupun di luar kota Gorontalo, karena itu udah include semua RRI se-Indonesia teman Produa. Jadi kamu bukan hanya bisa terhubung bareng Produa, tapi juga bisa Pro 1, Pro 4, bahkan Pro 3 Jakarta.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

Yes, teman Pro 2, ini dia informasi yang pertama buat kamu dari hasil Guadalajara Open. Teman Pro 2, Janice Chain kalah dari mantan juara US Open, sayang sekali. Jadi Janice Chain ini kalah dari Sloane Stephens di babak kedua Guadalajara Open 2026 di Pan American Tennis Center Japopan di hari Rabu pagi kemarin, dan hari Rabu pagi ini. Dan juga Janice juga bertemu dengan Stephens yang merupakan mantan penghuni papan atas ranking WTA sekaligus juga juara US Open 2017 pada babak kedua Guadalajara Open 2026. Dan pada set pertama, Janice dan juga Stephens ini saling balas meraih poin. Tidak ada yang berhasil melakukan break point hingga skor 6-6, dan Janice ini selalu bisa unggul dan kemudian disamakan oleh Stephens. Di skor 6-6 ini membuat pertandingan berlanjut menuju ke tie break teman Pro 2, di mana pada awal tie break Stephens ini langsung merebut 4 poin beruntun dan skor sempat 4-4, namun kemudian Stephens bisa meraih 3 poin tanpa putus. Dan setelah kalah 6-7 pada set pertama, Janice juga tertinggal 0-1 pada set kedua, dan petenis yang kini menghuni peringkat ke-51 dunia ini juga kemudian merespon dengan baik dan meraih 3 poin beruntun hingga unggul 3-1 seperti itu. Dan Janice juga melakukan tie break point dan memimpin 5-2, dan saat hanya butuh 1 game lagi untuk menyudahi set kedua, Janice gagal membukukan poin teman Pro 2. Again and again, kalau udah masuk babak kedua, pasti bakalan ada aja plot twistnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, bisa nih, bisa. Ternyata meleng dikit.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang, ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah,
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh. Iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Yes, soror dua. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan

penuh semangat Moro 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam Moro 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar Moro 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat cuy buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi bisa lah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Dan itu juga yang sebenarnya pengen kita tahu gitu ya. Karena jadwal pertarungan antara AC Milan dan juga Benfica dalam pertandingan pertama babak penyisihan Liga Europa ini juga akan disiarkan langsung di hari Kamis besok. Dan jadwalnya nih teman Pro 2, di mana duel ini akan disiarkan langsung melalui live streaming ya teman Pro 2, salah satu aplikasi, di pukul 2. Dan AC Milan juga akan mendapatkan ujian yang tidak mudah dari Benfica pada pertandingan ini, karena pasalnya Benfica juga datang ke Milan dengan rapor 4 kemenangan di Liga Portugal. Tim asuhan dari Marco Silva ini juga menempati peringkat kedua klasemen Liga Portugal dengan koleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Sementara untuk tuan rumah AC Milan ini gagal menang dalam 2 laga terakhir setelah bermain imbang 1-1 lawan Juventus dan 2-2 melawan Lazio. Pertandingan ini juga akan jadi pertandingan 2 pelatih asal Portugal, dan rekor pertemuan kedua pelatih seimbang baik Ruben Amorim dan juga Marco Silva ini sama-sama meraih kemenangan dalam 3 pertemuan. Sementara untuk rekor pertemuan kedua ini lebih memihak kepada Rossoneri gitu ya. Dari 5 pertandingan dalam kompetisi resmi, Milan juga menang 3 kali dan 2 kali imbang. AC Milan juga akan menghadapi Benfica dengan kekuatan penuh dan tidak ada pemain Milan yang absen dalam laga krusial nanti. Iyalah, janganlah, jangan ada yang absen gitu kan. Ini penentu nih teman berdua, penentu.

Darkest Hour. Gak kerasa teman Perdua sekarang udah di pukul 14 lewat 2 menit, yes. Dan kalau tadi kita udah seru-seruan bareng untuk ngasih kamu sedikit energi, karena tadi udah kebegahan mungkin ya, kayak aduh sok kayang sekali Rahma, so tidak bisa mau apa-apa ini, baik gitu kan. Buat tidur ini yang gak Rahma, hari Rabu jangan dulu tidur. Kalau mau tidur nanti Jo, nanti pas di hari Jumat, itu tidurlah siang kalian, karena hari Sabtu Minggu libur kan. Ada juga yang emang dapat itu kan, apa tuh, WFH gitu kan kalau hari Jumat. Nah itu pas, kalau sekarang jangan dulu, ayo bisa yuk, bisa yuk. Jadi biar tidak mengantos sekali siang-siang. Ini mau spill lagi satu informasi lagi teman Pro 2. Jangan mau dibilang, mengantos ini, nyata ini memang mengantos ini ke siang. Karena ini update seputar entertainment. Nah kalau misalnya mau penasaran apa yang mau dibahas, adalah pokoknya yang lagi happening, yang lagi saat ini dibahas oleh banyak orang, kita spill. Entah itu film, entah itu musik, entah itu apalagi ya, kisah asmara seseorang. Nanti terang bahas. Pokoknya di sini aja duluan, di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salah satu film animasi favorit aku semasa kecil, tau nggak yang ada empat teman terus sama satu peliharannya. Terus pertemanan ini tuh langgeng banget, dimana mereka suka memecahkan misteri, mereka juga suka menjelajah sesuatu yang terkubur gitu ya. Dan itu yang saat ini lagi dibuatkan yang namanya live action. Coba tebak apa? Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo, where are you? Dan akhirnya teman berdua ini udah rampung syutingnya, geng Mystery Inc gitu ya, ini tampil dalam deretan foto baru. Jadi serial live action Scooby-Doo Origins ini resmi merampungkan proses syutingnya di Atlanta, dan ini juga dispil langsung oleh Netflix di hari Minggu kemarin teman berdua, di mana geng yang diisi oleh MC Ken Kray sebagai Daphne, terus juga Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Fortson sebagai Velma, dan juga Maxine Jenkins sebagai Fred. Dan Scooby-Doo sendiri ini bakal diperankan oleh Greg Dale Ashley untuk pertama kali dalam sejarah franchise itu teman berdua. Dan ceritanya juga mengikuti Shaggy dan Daphne yang terseret ke sebuah misteri menyeramkan saat menjelajah musim panas terakhir di perkemahan bersama Velma dan juga Fred pastinya ya. Jadi keduanya ini tuh berusaha untuk mengungkapkan dugaan pembunuhan supernatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dane. Wow, menarik banget. Nanti kita bakalan sama-sama nonton di tahun depan ya, di 2027 teman berdua. Jadi persiapin aja semua memori dan recall kembali hal-hal yang dulu pernah tersimpan, terkubur gitu ya. Kita bawa nanti nonton bareng di bioskop di tahun depan.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah. Iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang gitu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey what's up, Lord? Hey what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita ya duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip hop, kenapa?

kali nih ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Olivia Rodrigo Stupid Song itu gimana? Udah mewakili perasaan kamu? Itu lagu tersakit tahun ini sih menurut aku dari albumnya dia You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love gitu kan. Ada juga lagu dari Olivia Rodrigo di album yang sama yang menurut aku tuh sama sakitnya, itu adalah Last. Itu benar-benar yang kayak kalau misalnya kamu yang lagi ada di posisi kayak mau meninggalkan seseorang, tapi kamu sadar kalau kenapa kamu ingin meninggalkan dia karena rasa sayang kamu ke dia lebih gede gitu. Tidak. Tapi teman berdua, kita mau ke informasi terakhir dulu di entertainment. Ini salah satu pemain dari serial Home Alone, teman berdua, Kevin McAllister. Ini katanya merasa dejavu gitu loh, atau kayak kembali merindu dengan sosok ibunya gitu ya. Siapa tuh yang memerankan itu? Catherine O'Hara. Iya, jadi dia pas kemarin hadir di panggung Emmy Awards di hari Senin malam kemarin bersama dua pemain, Schitt's Creek dan juga Eddie Murphy dan juga Levy, ini untuk memberikan penghormatan kepada O'Hara yang meninggal pada 30 Januari lalu di usia 71 tahun. Dan Culkin dan juga O'Hara ini emang punya hubungan yang jauh lebih panjang dari sekedar rekan main ya. O'Hara juga merankan Kate McAllister, ibu Kevin yang diperankan oleh Culkin dalam dua film Home Alone di tahun 1990 dan 1992. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, Culkin juga mengatakan kalau O'Hara ini masih selalu hadir setiap kali dirinya ini membutuhkan sosok itu. Dan di akhir tributnya teman berdua, Culkin juga mengajak penonton untuk menghubungi ibu mereka masing-masing ya, dan juga mengucapkan kata-kata sweet kepada orang tuanya atau kepada ibunya. Dan teman berdua, waktu aku temenin kamu udah berakhir, jadi aku mau pamit undur diri dulu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune, dan tetap stay tune aja terus karena nanti bakalan ada kru berdua lain yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rama pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Informasi yang pertama, tahun kedua Leeds United tampil gemilang di Elland Road dengan menghancurkan Newcastle United 4-1 pada Selasa 15 September 2026. Hasil tersebut membawa Leeds naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 8 poin. Leeds sendiri mencatat 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 4 pertandingan awal musim 2026-2027. Mereka kini hanya berjarak 4 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen sekaligus berstatus juara bertahan. Hasil tersebut diperpanjang dengan catatan positif Leeds sejak kembali tampil di kasta tertinggi musim lalu. Mereka finish di posisi ke-14 musim lalu setelah berhasil memastikan keselamatan dari ancaman degradasi. Leeds sendiri juga belum terkalahkan dalam 4 laga pembukaan Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak musim 2001-2002. Elland Road turut menjadi kekuatan penting karena kekalahan terakhir mereka terjadi pada 3 Maret 2026. Informasi selanjutnya masih dari dunia sepak bola. Tahun kedua FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam 2 level kompetisi, yaitu Premier Division dan juga Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA, sehingga hasil pertandingan memengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut merupakan Bangladesh, Pakistan, dan juga Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Dan untuk informasi terakhir, tahun kedua MTEK Media resmi menjadi pemegang hak siar eksklusif FIFA Asian Cup 2026 di Indonesia. Turnamen perdana FIFA untuk kawasan Asia Tenggara itu berlangsung pada tanggal 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026. Sebanyak 21 pertandingan dapat disaksikan melalui ekosistem medium MTEK. Layangan tersedia di Indosiar, SCTV, Moji, Video, dan juga Next. Direktur utama MTEK Media Sutanto Hartono mengatakan pihaknya mendapatkan kepercayaan dari FIFA untuk menyiarkan turnamen tersebut. Sekian info Pro 2.

94.4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Ada Miles Smith with Stay If You Wanna Dance. Ini teman Prodi dari single yang dirilis di tahun 2025. Dimana kita pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian semua, teman Prodi 2 yang lagi dengerin Prodi FM Gorontalo dimanapun kalian berada. Sudah bersama dengan Dodi Paneo di sore hari ini, bertugas hadir sampai 4 jam ke depan ya, atau sampai di jam 19, pukul 19 ya, jam 7 malam nih. Nah, kita masuk dulu di informasi pertama, turun kedua dari film Empat Musim Pertiwi, Four Seasons in Java, yang menjadi perwakilan Indonesia, dikirim ke ajang Piala Oscar 2027. Waduh, film yang dibuat sama Kamila Andini ini, akan diajukan nih kadang-kadang ya, turun kedua untuk masuk nominasi Best International Feature Film yang ke-99 dari Academy Awards nih, turun kedua. Nah, kabar tersebut diumumkan sama 4K Film selaku rumah produksi film yang dibintangi sama Putri Marino dan juga Arya Saloka itu nih, tahun kedua. Kamu udah nonton belum? Aku ini belum sih. Empat Musim Pertiwi, Four Seasons in Java sudah terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori Best International Feature Film in Academy Awards dan nanti Oscar 2027. Dan ini mengatakan juga selamat kepada seluruh pemeran, kru, dan mitra Four Seasons in Java. Sebuah film karya sutradara Kamila Andini ya, dan produser Iva Isfansyah. Oke, nah film ini berakar kuat pada konteks Indonesia sebenarnya, kalau kalian perhatiin. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diangkatnya mengenai trauma, ingatan, kekerasan, dan pemulihan yang bersifat universal ya. Jadi saya merasa sangat terhormat kalau film ini katanya akan mewakili Indonesia di ajang Academy Awards, kata Kamila Andini. Nah, Empat Musim Pertiwi ini atau Four Seasons in Java, jadi merupakan hasil kerjasama produksi internasional antara Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Perancis, Polandia, dan juga Thailand. Banyak banget ya. Film yang ditulis dan digarap sama Kamila Andini ini tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026. Dan menjadi salah satu film Indonesia yang ikut tayang juga di Busan International Film Festival 2026 di tahun kedua. Nah, di TIFF, film ini terpilih juga untuk tayang dalam program Centerpiece. Sementara di Busan, Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java tayang dalam program A Window on Asian Cinema di tahun kedua. Jadi tentunya berbangga diri ya, kita di Indonesia ini punya film seperti ini. Dengan begitu, Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java merupakan film ke-27 wakil Indonesia yang merupakan hasil pilihan Komite Seleksi Oscar Indonesia nih. Sementara itu, Indonesia sendiri masih berpeluang ya untuk memiliki wakil ke Oscar dalam kategori yang sama kalau Ibuku atau Laut Bercerita itu berhasil memenangkan kompetisi utama di Busan International Film Festival 2026 dan bersedia untuk mendaftar secara mandiri juga. Nah, hal itu mengikat juga ya karena pihak Academy of Motion Pictures Arts and Science selaku penyelenggara dari Academy Awards ini menambahkan jalur penerimaan kandidat film untuk Best International Feature Film lewat jalur festival nih, tahun kedua. Jadi jalur tambahan itu adalah film yang bisa mendaftarkan dirinya sendiri tetapi harus memenangkan kompetisi utama di festival-festival film yang memang sudah ditentukan ya, kayak Toronto International Film Festival atau Berlin International Film Festival, di Cannes juga nih, tahun kedua, Venice, dan juga Busan Internasional ya. Nah, Empat Musim Pertiwi itu mengikuti kisah Pertiwi Putri Marino yang kembali ke kampung halaman terpencilnya setelah 20 tahun demi menata ulang hidupnya ya. Nah, saat dia pergi dulu, masuknya aliran listrik sempat membawa harapan bagi desa tersebut. Oke, jadi kebaca ceritanya dari sini ya. Tapi ternyata fasilitas itu tidak banyak membawa perubahan berarti. Desa itu justru terasa lebih kelam dari sebelumnya. Nah, situasi pun terasa berat. Sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya, orang tuanya bersikap memusuhi kepulangannya, dan sosok keibuan yang dulu menjadi tempatnya mencari kenyamanan telah terusir nih, tahun kedua ya. Nah, yang terparah, orang-orang dulu yang menjebloskannya ke penjara kini justru menjadi pihak yang paling berkuasa. Jadi intinya seperti itulah ceritanya ya, kurang lebih. Dan kalau misalnya kalian penasaran, mungkin film ini nih, ini tayang di mana ya? Aku belum tahu. Mungkin kamu bisa cari informasi lebih lanjut lagi tentang film ini. Cuman intinya ini film yang keren nih, tahun kedua menurut aku. Kenapa bisa? Karena ya maksud di Academy Award nih, tahun kedua bisa jadi salah satu yang tentunya bisa membanggakan Indonesia nih, kayak film Jumbo kemarin di tahun 2025 ya. Walaupun sebenarnya Jumbo sendiri tuh belum masuk di Oscar, masuk deh kalau nggak salah, cuman nggak menang aja nih, tahun kedua. Intinya
kalau misalnya ditanya film Indonesia tuh bisa bersaing di internasional nggak sih? Jawaban aku bisa ternyata.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dua juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo nih, Turner Pro 2. Kayaknya kita tuh gak bisa lolos dari pembahasan tentang Ed Sheeran nih, Turner Pro 2, dan Macklemore ya. Yang terbaru nih, musisi pada rame-rame cabut dari turnya Ed Sheeran imbas dari Macklemore yang di Depak nih, Turner Pro 2 ya. Jadi sejumlah musisi penampil dalam The Loop Tour Ed Sheeran di Amerika Serikat rame-rame engkang nih menyusul Macklemore yang di Depak gara-gara menyerukan bela Palestina. Nah, sejumlah musisi penampil yang sudah memutuskan cabut dari tur tersebut adalah Phineas, ada band Lucas Graham, ada Aaron Rowe, dan grup Beoga ya. Yang mana hal ini dilakukan sebagai dukungan untuk Macklemore nih, tahun kedua. Si Ed Sheeran ini juga herannya orang ini nih, munafik sekali. Membela diri, masih aja membela diri. Padahal, sudahlah, maksudnya kalau misalnya memang anak nggak mau, dalam sebenarnya kalau memang secara umum dilihat sama mata dunia, ada dua orang yang berkonflik, ngana memilih untuk netral, artinya ngana mendiamkan konflik tersebut. Nah, ini nih yang seringkali dilakukan sama artis-artis pro Israel ini nih, tahun kedua ya. Mereka tuh kayak sebenarnya ngedukung, tapi kayak menampilkan act mereka tuh kalau mereka tuh netral. Justru karena ngoni netral sebenarnya, kelihatan kalau ngoni mendukung ya. Dan inilah yang dilakukan sama si Ed Sheeran sini nih, turun kedua ya. Dibilang kayak gini nih, turun kedua. Seniman tidak boleh dibungkam saat mereka bersuara. Ini kata Phineas ya maksudnya. Seniman tidak boleh dibungkam saat mereka bersuara membela kaum tertindas. Saya mendukung Palestina dan rakyatnya. Ini Phineas ya, dalam unggahan Instagram mereka di hari Rabu. Nah, sementara Rowe menyatakan dalam unggahan Instagram bahwa keputusan untuk mundur dari tour tidak diambilnya dengan mudah. Dia juga mengakui peran Sheeran sebagai teman yang telah mengubah hidupnya. Kayak orang tuh bisa pick a side dalam hal yang sejelas ini. Kenapa artis-artis besar ini tuh kayak susah banget ya, teman-teman berdua? Kalau aku sih berpikiran kayak mereka nggak mau hilang duitnya aja. Nah, terus Phineas lanjut lagi. Namun sebagai orang Irlandia, kami sangat paham mengenai genosida, kelaparan paksa, dan pendudukan yang penuh kekerasan. Dia bilang, saya tidak bisa tinggal diam dan memberikan para miliarder menggunakan kekuasaan mereka untuk membungkam suara-suara yang sah dari mereka yang menentang genosida oleh Israel dan menyoroti pembunuhan keji terhadap anak-anak. Karena memang, maksudnya, ngana tutup mata pun kenyataan yang terjadi memang itu. Grup musik asal Irlandia ada Beoga juga yang menyatakan sikap mereka tuh menentang pembungkaman terhadap Macklemore oleh para pelobi Z Words tadi nih, teman-teman berdua ya. Kamu ngerti kan maksudnya kata Z tersebut. Ed Sheeran sendiri sudah buka suara terkait Macklemore yang didepak dari The Loop Tour, yang mana dia menyebut keputusan itu adalah karena permintaan dari pengelola stadion. Nah, macam gue percaya ya. Setelah penampilan Macklemore di konser saya di New Jersey, pihak pengelola lokasi untuk jadwal tour mendatang menyatakan bahwa mereka akan membatalkan pertunjukan jika ia tetap menjadi penampil pendukung ya. Saya diberitahu bahwa sikap tersebut didasarkan pada cara Macklemore menyampaikan sebagian pesannya saat tampil bukan pada keseluruhan isi ucapannya. Ed Sheeran mengatakan dirinya sudah berdiskusi panjang lebar dengan pihak pengelola lokasi sepanjang minggu untuk mencoba mencari jalan tengah ya. Cuman katanya nggak dapat nih, turun berdua. Nah, ini juga sebenarnya berpengaruh, maksudnya pengaruhnya tuh datang dari pemilik Gillette Stadium ya, turun berdua. Pebisnis Robert Kraft namanya yang menegaskan pendiriannya dalam pernyataan seperti yang diberitakan Page Six. Yang mana Taipan Yahud ini, keturunan Israel ya, berusia 85 tahun, menilai ucapan Macklemore adalah ujaran kebencian. Heran banget nih sama orang-orang ini nih, turun berdua ya. Mereka yang jelas-jelas membunuh, orang yang berusaha untuk menyuarakan kebenaran dibilang ujaran kebencian, teman-teman berdua. Nah, tapi ya mereka memang seperti itulah ciri-ciri mereka nih, teman-teman berdua ya. Kalian jangan heran kalau misalnya ke depan-kedepannya nanti banyak artis-artis yang diboikot yang mau membela Palestina tuh seringkali dilabel seperti itu. Orang yang suka menyebar kebencian, tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah kebencian itu sendiri nih, teman-teman berdua.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal enggak sih? Aura tuh enggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke deh, kita lanjut lagi. Turn for 2 masih di segmen entertainment nih. Lagi-lagi ada kejadian yang tidak mengenakan terjadi di konsernya Kotak ya, turn for 2. Ini nih di stop bebas bau gas hingga pelakunya akhirnya ditangkap. Jadi konser Kotak di Kota Tua pada hari Minggu tanggal 13 kemarin terpaksa dihentikan karena ada bau gas menyengat. Bau gas itu disebut membuat penonton merasa tidak nyaman sampai dengan sesak napas, terutama bagi penonton muda ya. Dalam unggahan Tantri Kotak di media sosial, bau gas tersebut ternyata berasal dari penonton yang menyalakan gas tanpa asap. Nah, aroma tidak sedap itu pun disebut tercium hingga panggung saat lagu ke-9 Hijaukan Bumi nih, turn for 2 ya. Karena jarak panggung dan barikade yang cukup dekat, saya sempat menghirup gas tersebut. Napas terasa sakit dan saya kesulitan bernyanyi, kata Tantri ya, turn for 2. Dan saya kemudian ke belakang panggung untuk menggunakan oksigen portable, lalu kembali melanjutkan sambil mengingatkan agar hal tersebut tidak dilakukan lagi nih, turn for 2. Tapi, aksi tersebut belum berhenti, karena gas tersebut ternyata masih dikeluarkan oleh oknum saat lagu ke-10, pelan-pelan saja. Nah, dinyanyikan situasi tersebut, kata Tantri, membuat kondisinya lebih parah lagi hingga memutuskan untuk stop konsernya. Saat batuk, muntah, dan pandangan sempat kabur dan juga pusing, akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan konser demi keselamatan dia nih, katanya. Dalam unggahan awal itu juga dia ngaku kalau belum mengetahui pasti oknum yang melakukan hal tersebut, tapi dia memastikan perilaku tidak menyenangkan tersebut bukan dilakukan oleh fans Kotak nih, turn for 2 ya. Lagian juga heran kenapa ya Kotak tuh seringkali ketemu sama penonton rese kayak gini nih. Kemarin Tantri Kotak dipeluk, sekarang nyebarin gas yang gak enak gini nih, turn for 2. Dia pun berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi di panggung manapun ya. Nah, memang sebenarnya kalau dari informasinya di hari Senin tanggal 14 kemarin, Kota Tua tuh juga turut buka suara mengenai situasi tersebut. Yang mana dalam postingan di akun resmi Threads, Kota Tua Jakarta turut meminta maaf kepada Tantri Kotak dan juga kerabat Kotak sama pengunjung lain atas situasi itu ya. Dalam unggahan yang sama mereka juga mengungkapin kalau oknum yang menyebarkan gas tersebut sudah ditangkap aparat. Dan kata dari admin akun Threads tersebut juga, yang saat itu berada di lokasi pada hari Minggu sekitar pukul 23.00 ya, bersama dengan 3 pilar kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP, mereka langsung melakukan mitigasi katanya. Areal disterilkan, pengunjung yang terdampak langsung ditangani sama tim kesehatan, dan oknum langsung ditangkap dan ditahan di Polsubsektor Pinangsia. Dan sudah ditahan mereka sambil mengunggah foto si oknum tersebut nih, turn for 2. Panggung akhirnya di akhir pekan tersebut merupakan acara musik gratis yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 13 September ya 2026. Karena selain Kotak juga acara itu sebenarnya juga diramein sama penampilan seperti kayak Tip X, ada Arman Maulana, Drive 3, dan juga masih banyak lagi nih, turn for 2. Tuh kan? Iya, memang udah ditangkap juga ini, ada fotonya atau iya benar fotonya ya. Udah ditangkap. Aku tuh heran kenapa ya Kotak tuh belakangan tuh kalau misalnya mau konser suka di apa ya, disabotase konsernya, atau yang kacau-kacau tuh sering kali terjadi. Apakah ini ulahnya si Posan, mantan drummer mereka? Kita nggak tahu ya.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.

0: Oke deh, satu lagu terakhir dari Afghan with Knock Me Out di pukul 15:59 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai nih untuk informasi di jam 3 sore, bentar lagi di pukul 14 nih. Kamu tetap stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneon di Pro FM Gorontalo.
1: Pro FM. Teman terbaik.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

92,4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 16:32 waktu Indonesia Tengah. Ada satu informasi menarik dari prestasi anak bangsa ini, teman-teman berdua. Namanya adalah Muhammad Rafardan Ataris atau Ata sering dipanggilnya ya. Baru berusia 9 tahun, yang mana di tahun ini dia tuh memperkenalkan keindahan Indonesia sebagai sebuah bangsa maritim sambil menekankan pentingnya melindungi lautan dari limbah plastik. Jadi ini adalah pidatonya yang mendorong generasi muda untuk lebih peduli pada lingkungan dan bekerja sama untuk melestarikan lautan sebagai bagian penting dari kehidupan di tahun kedua di 51st Talk Global Youth Summit 2026 di Beijing, Indonesia. Jadi dia tuh sebagai pembicaranya dan tentunya membanggakan sekali.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran lo, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 DFM teman terbaik kamu dari Grey featuring Leon with Won't You Back. Ini turun kedua lagu yang dirilis di tahun 2019. Semenin kita pukul 16:51 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai nih teman berdua untuk informasi di jam 4 sore ini nih teman berdua. Bentar lagi mau beralih ke jam 5 untuk trending topik ya. Seperti biasa aku bakal spill topik pembahasan kita di trending topik kali ini. Makanya kamu jangan kemana-mana nih teman berdua. Stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia. Kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Kamu lagi dengerin Gorong-gorong.

0: Bandingkan sama martabak manis atau terang bulan ya. Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai Hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul Hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti Hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high, gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi oi oi oi.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pradua sudah di trending topic ya, dan aku mau membahas tentang aksi penonton yang meninggalkan venue atau walkout saat Jisulisi tampil di Sukabumi ini, teman Pradua, yang mana disinyalir merupakan imbas dari polemik pembatalan konser.

manggung ya, menghibur warga Sukabumi di festival tersebut nih Tuan Perdua. Nanti selengkapnya kita bakal cerita nih Tuan Perdua. Tapi untuk kalian sendiri pertanyaannya, melihat dari polemik atau permasalahan yang terjadi belakangan ini nih Tuan Perdua, dari Juicy Lucy, saat konser nih Tuan Perdua atau di sebuah festival, kamu memilih untuk tetap nonton mereka atau bakal cabut aja nih Tuan Perdua? Kalau misalnya berkaca dari permasalahan yang terjadi sama mereka belakangan ini nih, langsung aja kasih jawaban kamu nih Tuan Perdua di Instagram kita di @perdua_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, di Turn Video pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menunggu respon kalian, aku juga mau kasih tahu informasi waktu azan dikumandangkan bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, khususnya azan maghrib ya, Turn Video, karena sesaat lagi. Itu nanti tepatnya pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Jadi 1 menit sebelum menit ke 50 ya. Ini kita setidaknya punya sekitar 5 menitan lagi nih Turn Video sebelum waktu azan dikumandangkan. Jadi masih menunggu ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana dulu. Nanti untuk respon kalian tuh bakal diputerin dan dibacain di pukul 18 ya. Jadi sekarang sembari kasih respon kalian, sambil siap-siap untuk sholat juga nih Turn Video ya. Intinya nanti setelah azan maghrib aku bakal balik lagi nih Turn Video. Kasih aja jawaban kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk Instagram, WhatsApp 0811 43000 2, dan line telepon di 0812 15 1924 nih Turn Video. Ingat ya, aku masih tetap tungguin respon kalian. Dan jangan lupa setelah azan maghrib aku bakal balik lagi nih Turn Video.

0: 92 pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94 DFM, teman terbaik kamu. Kita coba jelasin dulu ya, sedikit kronologi yang terjadi di Broken Verses Festival, Musik Festival di Stadion Surya Kencana Sukabumi di hari Minggu tanggal 13 September kemarin ya, tahun 2022. Jadi, ketika Juicy Lucy dijadwalkan menjadi salah satu penampil ya di Festival Broken Verses Sukabumi ini, situasi di lapangan terbagi menjadi dua respon ekstrim yang viral di TikTok dan juga media sosial nih, teman-teman. Sebenarnya ini cerita aslinya tuh kayak gini. Aksi walkout massal itu jadi terjadi ketika pembawa acara ngumumin giliran Jisoo Lucy nih yang akan naik ke panggung, dan sebagian penonton kompak memilih bubar dan langsung meninggalkan area panggung nih, teman-teman, atau walkout ya. Yang mana momen ini direkam sama akun TikTok @i.vanda dan memicu narasi bahwa warga Sukabumi sukses menerapkan cancel culture sama band problematik ini nih, tahun 2022. Nah, sebenarnya konser itu tetap rame ya. Di sisi lain, lautan penonton sebenarnya masih tetap bertahan di dalam stadion, yang menurut beberapa penonton yang hadir, alasan sebagian orang pulang bukan murni karena cancel culture tadi, tapi karena rundown acaranya juga yang molor sampai dengan 2 jam nih, tahun 2022. Nah, karena hari itu adalah hari Minggu malam dan Juicy Lucy baru naik panggung mendekati tengah malam, itu pukul 23.00 WIB ya, penonton yang harus bekerja atau sekolah keesokan harinya memilih untuk pulang. Oke, tapi kan kita kayak gak tahu ya siapa aja yang pulang, siapa aja yang ini kayak cuman klaim sepihak aja ya. Kalau aku yakinnya kayak ya emang mereka tuh kan kena cancel aja. Walaupun diwarnai dengan aksi penonton yang pulang duluan, Juicy Lucy tetap lanjutin penampilannya malam itu di Stadion Surya Kencana ya. Dan sukses bawain sejumlah lagu hits mereka di hadapan para penonton yang bertahan. Ya, otomatis harus seperti itu. Ada penonton dan tidak ada penonton, mereka tetap harus manggung, iya kan? Yang aneh tuh, udah dibayar tapi kalian nggak manggung, seperti itu. Nah, sebelumnya, tahun 2022, ada aksi yang cukup apa juga ya, kayak menyorot perhatian yang terjadi di Bekasi tanggal 12 September 2026. Jadi sehari sebelumnya mereka manggung di Sukabumi nih, tahun 2022, mereka tuh manggung di Bekasi, tepatnya di tanggal 12 September 2026, dan ada aksi yang sempat menarik perhatian penonton ya, tahun 2022, yang dilakukan sama si vokalisnya. Jadi Juicy Lucy sempat manggung di Bekasi di atas panggung. Uwan nih, tahun 2022, vokalisnya sempat kayak bercanda gitu memperkenalkan grupnya dengan sebutan band Juicy Bagasi. Jadi candaan ini dinilai netizen sebagai bentuk sikap menantang dan tidak merasa bersalah nih, tahun 2022 ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita tarik lagi ya, ada beberapa blunder yang dilakukan sama vokalis. Ya itu si Julian Kaiser atau Uwan biasa dipanggilnya nih, tahun 2022, memicu amarah netizen yang melakukan saat melakukan siaran langsung di Instagram. Dia tuh kayak ngeluarin kata-kata kasar terhadap panitia dan menganggap remeh pembatalan tersebut dengan menyebut cuman satu dari 300 panggung yang bermasalah. Yang mana membuat netizen menilai Juicy Lucy arogan dan terkena star syndrome nih, tahun 2022 ya. Tahu oleh bagaimana sebenarnya apa yang dorang rasa ya. Cuman kalau misalnya netizen bilang begitu, oke lah, kita percaya sama netizen. Masa lalu vokalis juga dikuliti sejak saat itu nih, tahun 2022 ya. Kayak netizen juga mengungkit kembali jejak digital lama Uwan terkait ucapan seksis dan dugaan pelecehan verbal terhadap penggemar wanitanya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga, apa ya, ini kan sejauh ini kita cuma dengar cerita dari satu pihak aja, pihak artisnya atau Juicy Lucy-nya. Nah, dari pihak panitia, ini juga memberikan klarifikasi ya. Mereka menyebut pembatalan terjadi akibat kendala kelebihan bagasi atau over baggage. Juicy Lucy yang kemudian mengklarifikasi bahwa pihak penyelenggara belum menuntaskan urusan akomodasi sejak H-7. Ya, seperti itu ya, tahun 2022. Dan ya, sampai dengan sekarang sudah seperti ini. Aku sih sebenarnya kayak gini ya. Ngelihat sikapnya mereka menyikapi permasalahan ini tuh yang cenderung itu tadi, star syndrome tadi nih, tahun 2022, dan berlebihan. Sebenarnya kalau misalnya ya memang mereka coba bicarakan ini dengan baik ya, tahun 2022, secara kekeluargaan, maksudnya kasih biar dulu orang lain di luar tidak usah perlu tahu, karena tidak perlu live di media sosial.
Yang mana tuh di situ yang dinilai sama netizen tuh arogan banget orang ini nih Tuan Fredo ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya memang anu buat cerita baik-baik dulu, iya kan? Pasti tidak bakal keluar narasi yang seperti ini nih Tuan Fredo. Intinya seperti itu. Itulah yang terjadi nih Tuan Fredo dari permasalahan yang dihadapi sama Juicy Lucy belakangan ini nih Tuan Fredo sampai dengan terjadinya walkout dari para penonton di acara 13 September di Sukabumi nih Tuan Fredo. Sesaat setelah MC mengumumkan untuk mengajak giliran Juicy Lucy tampil di panggung tersebut nih Tuan Fredo. Sekali lagi ini adalah sebuah festival ya Tuan Fredo. Jadi kenapa bisa ada beberapa penampil dan Juicy Lucy kedapatan manggung di sekitar pukul 23.00 ya, menjelang tengah malam maksudnya. Itu nama festivalnya tadi apa ya? Broken versus Sukabumi, iya benar nih Tuan Fredo. Broken versus Sukabumi Festival namanya. Jadi mereka tuh disinyalir kena cancel culture di Sukabumi di dalam festival ini.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god. Eh, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Eh, ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga, ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas. Jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal, bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi, apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya. Sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal
2: iya
1: nyambung kan?
2: Bisa nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Memang lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang, benar.

0: sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, di turun kedua sekarang waktunya untuk bacain respon kalian nih. Nonton yang pilih nonton aja, ini ada dari In Blue. Oke. Terus ada dari Airia juga 711 yang bilang nonton aja. Zatia bilang nonton aja. Berbinar bilang nonton aja. Ini Rizka bilang enggak nonton. Sama Wanda dan juga Ali yang memilih untuk tidak nonton. Masing-masing dari mereka nih ada yang ikutan gabung request nih, teman-teman berdua, seperti Salah Aku dari Fajar Nur In Blue dan beberapa teman-teman berdua lainnya ya yang request lagu yang sama. Bentar, kita masukin dulu Salah Apa Aku. Nanti teman-teman berdua juga aku mau kasih informasi azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 16 September 2006. Itu nanti dikumandangkan pukul 18.57 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sembari puterin requestan kalian, jadi sembari bacain respon kalian, aku juga nantinya bakal bakal pamit maksudnya ya. Jadi bingung sendiri nih, sebakri suka teriak-teriak dari studio sebelah. Requestan yang kedua ini ada dari Arina, katanya mau request lagunya apa nih? Yura Yunita. Bentar ya, kita masukin Yura yang membahas tentang jadi Yura Yunita yang bakal membahas. Aduh, asli si Bakri bikin bingung. Yang bakal nyanyiin lagu ini nih. Dia request siapa tadi? Arina ya. Harus Bahagia, mana nih? Lagu Harus Bahagia. Aduh. Ganggu aja si Bakri ya, asli. Dua lagu nih, teman-teman berdua. Sekaligus aku juga udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih, teman-teman berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Bro 2. Jumpa kembali barengan Ibrahim Rian di malam hari ini di radio kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Bro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah siap untuk berteman malam hari ini teman Bro 2? Sampai tutup siaran, Ibrahim Rian akan menemani kamu. So stay close.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, Ibrahim Rian juga malam hari ini masih akan ngeronda lah ya. Sampai nanti jam 12 malam, sambil kita nemenin teman Pro 2 di malam ini yang mungkin beraktivitas dan mungkin butuh penyemangat. Sini kita kasih semangat ya buat kamu. Semoga apa yang mungkin kamu rasa belum tercapai, yang belum sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuatu sudah diatur guys. Jadi tinggal bagaimana kita menerima serta terus berusaha dan berikhtiar. Jadi semangat ya. Tidak hari-hari, hari Minggu kalau orang bilang teman Pro 2. Mungkin ini hari Senin, besok boleh hari Minggu. Ya. Kita ke kabar salah satu penyanyi yang juga sekarang lagi mengadakan tour, yaitu loop tour ya, dari Ed Sheeran. Nah ini ada kabar dari loop tournya Ed Sheeran, di mana beberapa penampil atau opener di tour miliknya itu mundur sebagai bentuk solidaritas ke Macklemore yang baru saja dibanned gara-gara menyuarakan Free Palestine. Dan yang terbaru tuh kabarnya teman-teman, bukan cuman Macklemore saja yang keluar dari tour konser milik Ed Sheeran, tapi juga semua supporting act, bahkan backing band Ed Sheeran itu ikut mengundurkan diri dari rangkaian tur tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore. Phineas jadi salah satu nama pertama yang ngumumin dirinya mundur. Musisi yang dijadwalin ngebuka konser atau 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan di November mendatang, itu di sosial medianya menuliskan dia menyatakan dukungannya kepada Palestina dan juga si Macklemore nomor 2. Nah, setelah Phineas mundur, beberapa jam kemudian Aaron Rowe ini juga ikut mengumumkan pengunduran diri Tomorrow 2. Jadi asal Irlandia ini yang sebelumnya juga ngebuka konser siaran di Australia, itu dijadwalkan tampil di 10 jadwal tersisa di Amerika Utara. Nah dia bilang lewat sosmednya kalau keputusan ini tidak mudah karena siaran merupakan sosok yang banyak membantu dia dalam karirnya juga. Tapi dia harus ngelakuin hal tersebut karena sebagai orang Irish, dia gak bisa diam kalau tentang genocide. Ada Bioga Music juga yang mundur. Masih di hari yang sama juga Lucas Graham menyatakan mundur dari loop tour. Jadi Ed Sheeran sudah membuka suaranya terkait kontroversi tersebut. Dia mengklarifikasi kalau keputusan ini bukan dibuat olehnya. Menurut Sheeran, sejumlah venue di jadwal mendatang juga menyampaikan kalau mereka akan menarik pertunjukan kalau Macklemore tetap berada di line up. Jadi gitu Tomorrow 2 sudah terkonfirmasi kalau memang benar adanya ya. Ya, kita kasih semangat lah buat Macklemore dan juga seluruh open act yang mengambil sikap untuk mundur dan mendukung kebebasan Palestina. Sekali Free Palestine, tetap Free Palestine.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita ke Jepang dulu nih guys. Ini ada kabar yang kita kutip dari Antara News, di mana Jepang sekarang jadi negara dengan jumlah warga berusia 100 tahun atau lebih terbanyak di dunia. Jadi per 1 September tahun ini jumlahnya udah mencapai 107.677 orang. Itu naik 7.914 dibandingkan tahun kemarin. Dari jumlah itu 87,6%-nya merupakan perempuan. Angkanya juga terus naik temurun selama 56 tahun berturut-turut. Sejalan juga dengan tingginya harapan hidup di Jepang yang mencapai 87,33 tahun untuk perempuan dan 81 tahun untuk laki-laki pada 2025. Menariknya, Jepang juga cuma punya 153 warga berusia 100 tahun atau lebih ketika pendataan dimulai pada 1963, dan sekarang warga tertuanya adalah Fuyo Kishimoto asal Kyoto yang usianya di tahun ini tuh udah 114 tahun. Sementara pria tertuanya itu adalah Hikaru Kato dari Kumamoto yang usianya 112 tahun. Jepang gokil ya. 100 years and still counting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan pada jaringan seluruh Indonesia.
1: Tidak ada di sini, Am.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
2: Jamu. Ya, wanita cantik yang ngantuk.
1: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
2: tapi agak-agak kemaleman sih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
1: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
2: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
1: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
2: Oh, saya melihat dinding aja.
1: Aduh.
2: Kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
1: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
2: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
1: Biar kelihatan musisi
2: iya,
1: gitu ya.
2: Udah.
1: Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator.
2: Iya.
1: Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sama sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
2: Betul.
1: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
2: Nguli. Belum pernah nguli.
1: Oke. Okay.
2: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
1: Oh wow, spesifik banget. Aduh.
2: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya.
1: Iya kan.
2: Jail-jail aja. Second lo itu.
1: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
2: Betul.
1: Masuk ke sektor B. Iya kan.
2: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi gitu lah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu.
1: Hmm.
2: Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
1: Buset.
2: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
1: Beneran.
2: Karena beneran.
1: Ya?
2: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa.
2: Udah
1: ya?
2: Terlalu harus dicoba gitu.
1: Bener.
2: Jadinya
1: bener.
2: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentaliti itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
2: Terlalu banyak kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang.
1: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin, saat ngejelaninnya mah saya enjoy aja.
1: Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Iya nggak sih?
1: Iya kan. Masa kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
1: Jadi... Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
2: Kayak nggak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
1: Bener. Berarti menurut lo, quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
2: Memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih? Memang kayak ada banyak... ada banyak istilahnya
1: chapter. Masih?
2: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus... di teenagers juga ada krisisnya lah.
1: Bener sih.
2: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
1: Iya, bener sih.
2: Setelah dipikir-pikir.
1: Iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
2: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
1: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
2: Seumur hidup lu pasti bingung.
1: Bener.
2: Jadi udah
1: jalanin aja udah.
2: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
1: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya ya.
2: Semuanya bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
1: itu yang menang. Menarik.
2: Tahu itu teori aja sih.
1: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
2: Iya, ya ampun.
1: Album pertama.
2: Ya ampun.
1: Gimana sih rasanya punya album?
2: Mules.
1: Kenapa gitu?
2: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
1: Benar.
2: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
1: benar.
2: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
1: Iya.
2: Itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu Jess, punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu, rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Bener.
2: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules ya gue nggak tahu, intinya gue mules aja sih.
1: Deg-degan
2: banget tapi excited banget.
1: Okay.
2: Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
1: benar,
2: pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
2: Sedep.
1: Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
2: Ori boleh ya.
1: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
2: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
1: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
1: Yes.
2: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
1: Okay.
2: Kayak marahnya juga sedep banget.
1: Okay.
2: Semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
2: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
2: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya.
2: Kira-kira
1: sedep karena ini pakai micin.
2: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh iya benar.
2: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
2: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
1: Betul.
2: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
2: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja.
2: Apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue yuk?
1: Bener.
2: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati? Apa sih aspek hidup yang terjadi? Semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
1: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
2: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
1: Pura-pura gila biar bisa survive gitu kan.
2: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
2: kan. Makanya
1: betul.
2: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
2: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
2: Udah gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
2: 12 lagu.
1: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
2: Ori,
1: ini bercerita tentang apa nih Ori?
2: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
2: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
2: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
1: Benar.
2: Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke. Okay.
2: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti jebung yang sekarang jebung yang baru dalam tanda kutip.
2: Jebung yang baru, jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
2: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
1: Okay.
2: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
2: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
2: Paling asbun aja.
1: Okay.
2: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
2: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
2: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
2: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri, berarti kan sekarang kan?
2: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
2: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
2: Dari A sampai Z.
1: Yes.
2: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana.
1: Berarti semua dituangkan di ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
2: Iya.
1: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
2: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
2: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
2: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
2: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya yang setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Bisa ini ya.
2: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
2: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
2: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
2: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
1: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep kan cewek lain kan ceritanya enggak.
2: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang. Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan. Pingin kali dicemburuin.
2: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
2: nantangin
1: ya. Oke, okay, next, All I Got.
2: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Asik. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
1: ya tulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
2: Hanya kamu yang bisa

0: Kanku.
1: Asik. Gitu.
0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah.

0: gitu
1: ya?
0: Loh. Kayaknya okay. Udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya. Kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh, deh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu kebawahannya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah-salahnya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
0: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar. Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu
1: liriknya.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Asik, iya benar-benar.
0: Dungdat tak kedang dungdat. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harus 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow.
0: Berarti

0: terus ya, terus abis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu. Jadi aku memang, kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu. Nulis lagu buat penyanyi lain, kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat solois, dan berbagai genre. Aku juga nulis buat penyanyi dangdut. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena lagu ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak bikin, iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya, terus aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat ke dangdungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat ke dangdungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat ke dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Raja Dadungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya Fuin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, iya, benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLLS?
0: HLSSHSMMLS. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab.
0: Nah, kan sama Nona udah kan. Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi. Yes. Lah, gitu kan.
0: Bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinylnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Oh really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinyl dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elfi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elfi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia foto dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua
0: bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Benar, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan. Serak-serak banget kan.
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Kan bisa yang kayak apa kek?
0: Bahasa-bahasa apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak iya, jangan check sound, dan sayang.
0: Untung sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga. Tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, "Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu." Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh ke City, Mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak enggak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop enggak mungkin.
0: Enggak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Enggak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup menguras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih coba familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga, ya, ya, sedikit ya sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan Photoshop harus ada apa? Harus ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
0: Bener, gitu. Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya, ya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah, seru banget Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: offbeat.
1: Pasti ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
0: Betul.
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya
1: iya,
0: sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jebung.
0: Bye-bye.
2: Tomang Produ baru saja ikutin Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia, dan kita kembali ke Produ FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: The number you're calling is busy. Please never.

0: Marion Jola, tapi kita belum mulai dong. Karena baru aja mau jam 9 atau baru jam 9, ya berarti masih ada beberapa jam lagi ke depan pro 2. Setelah tadi kamu sudah dengar music live chat bersama Jebung yang dipandu langsung sama edit dari Pro 2 FM Jakarta. Ya, semoga kamu terhibur dan juga mungkin teradvisor. Ya, bisa mengambil baiknya atau Pro 2 ya. Ya mungkin punya karya, kamu juga pengen gitu merilis karya kamu dan diundang di Pro 2 FM. Ya kalaupun berkenan sih Pro 2 FM Gorontalo dulu boleh, kamu bisa langsung kirim aja ke email kita. Jadi di email kita sudah jelas di sana ada maksudnya kamu kirim rilisan kamu atau mungkin juga paketnya gitu ya di email dari Pro 2 FM Gorontalo. Nah nanti akan kita cari dan juga filter kira-kira yang mana bisa masuk dan kita undang untuk ngobrol terkait ya karya kamu atau prestasi kamu, apapun itu yang mungkin relate dan juga bermanfaat buat orang banyak ya. Nah tapi untuk malam hari ini juga, ini ngomong-ngomong soal orang banyak, yang satu ini lagi banyak diomongin orang juga. You know that, nomor 2? Ya yep, betul sekali, soal mindfulness. Hai. Mana nih kaum-kaum mindfulness nih? Ya lagi rame lah nomor 2 ya, cara kita untuk menjaga kewarasan. Kalau ala si sebut saja namanya Maudi ya, nomor 2. Nah itu kan lagi rame tuh video YouTube-nya yang berisi 13 menit, kemudian dia kayak ngobrol sambil buat sarapan dan ngobrolin soal mindfulness. Intinya sih yang aku tangkap dari video itu ya dia ingin membagikan pandangannya soal cara kita mereak informasi, dalam hal ini tuh kayak berita-berita yang mungkin soal baik dan buruk kan itu relatif ya. Bagi dia tuh buruk nomor 2. Dan dia kayak berkesimpulan lah kalau berita akhir-akhir ini bagi dia tuh bikin dia overwhelmed, bikin dia muak, ya gitu-gitulah nomor 2. Dan banyak tuh juga yang bereaksi lah ya tentang apa yang disampaikan gitu nomor 2. Katanya tone deaf lah, katanya near empathy. Ya aku juga mungkin tidak bisa berkomentar banyak juga. Karena ya di satu sisi Maudi mungkin memposisikan dia untuk bagaimana dia mendefense dirinya dengan berita-berita buruk tersebut. Tapi di sisi lain ya banyak yang menganggap kalau dia tidak berempati atau tone deaf, seolah-olah bagi dia itu berita buruk dan bagi orang lain itu bukan hanya sekedar berita, itu gak hanya sekedar statistik, data, angka, tapi itu kenyataan pahit gitu nomor 2. Nah kalau menurut kamu itu kan mindfulness ala Maudi Ayunda Yang kita mau tanyakan nih, di jam 9 ini sampai jam 11, kira-kira mindfulness ala kamu tuh apa tuh Radwan?
1: Bah.
0: Kita pengen tahu dong. Udah, tenang. Garansi tidak akan di-cancel atau dihujat ya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pierce from the bottom of my broken heart. Wih, siapa yang mungkin lagi relate sama lagu ini ya? Dari lubuk hati yang paling dalam dia merasakan patah hati. Wah, dia lagi galau ya. Kalau kamu mungkin lagi menggalau soal dia yang mungkin lagi ngambek atau tidak balas-balas chat, padahal dia sorit. Kalau si Maudi kayaknya dia lagi pusing gitu. Tidak pengen mindfulness kok jadi apa yang berharap itu hanya sekedar apa ya POV, tapi justru malah kena serang sama netizen. Nah, kita juga di studio malam ini sudah kedatangan netizen, netizen yang budiman. Dan dia juga malam hari ini kita ajak ke sini untuk jadi penyiar tamu ya.
1: Dadakan sini.
0: Penyiar dadakan ke KAI.
1: Halo.
0: Ada Razni, Ainun, Fauziah, everyone di Studio Prodo FM. Selamat malam ke KAI.
1: Malam Kak.
0: Bagaimana ini kabarnya Kak Ai?
1: So far so good ya.
0: So far so good. Sudah kayak ini ya, apa tagline apa nugget ya?
1: Nugget atau sosis?
0: Sosis. Oh iya. Pokoknya itulah yang instan-instan.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Kai, apa namanya? Ikutin enggak sih yang lagi rame soal mindfulness?
1: Sebenarnya enggak ngikutin benar ya, tapi pas scroll sosmed muncul deh soal mindfulness itu.
0: Mindfulness itu ya?
1: Iya, benar.
0: Kalau saya sih lebih apa fokusnya ke Maudi, Kak. Iya. Maudi karena emang dari dulu ngefans.
1: Oke. Ya lebih ke personalnya ya.
0: Iya, saya apa namanya bukan berarti saya tidak apa ya tidak fokus sama isunya. Tapi mungkin karena terdistract kecantikannya.
1: Oke.
0: Tapi terus terang aku apa ngefans sama Maudi dari di film Perahu Kertas.
1: Oke, Perahu Kertas ya benar-benar. Udah lama banget berarti ya.
0: Iya. Ayo ikutin juga filmnya.
1: Aduh, udah lupa ingat kayaknya saya mah.
0: Waduh, itu film bahkan sampai aku repeat, maksudnya saya nonton lagi lebih dari sekali.
1: Oke.
0: Ya itu saking apa ya?
1: Saking cintanya dengan Maudi Ayunda ini ya.
0: Saking fans sama Maudi.
1: Oke.
0: Kan waktu itu dia juga apa kalau nggak salah pendatang baru.
1: Iya benar-benar. Iya. Lagi newbie banget waktu
0: iya,
1: itu deh.
0: Tapi memang si Maudi ini kalau nggak salah karir di dunia aktingnya dari kecil.
1: Iya.
0: Dari ya pokoknya dia dari kecil lah. Cuman mungkin jadi apa ya? Jadi spotlight-nya tuh pas dia main di Perahu Kertas.
1: Oh, oke.
0: Okay. Udah lupa ingat ya?
1: Iya, udah lupa ingat.
0: Aduh. Tapi bagus sih itu filmnya. Jadi pengen nonton lagi sih.
1: Oke. Okay,
0: ketika apa ya? Kayak apa ngebicarain Perahu Kertas jadi pengen rewatch.
1: Oke. Okay.
0: Kalau KKI ikutin film apa sih? Film maksudnya apa suka ya? Nonton film apa? Atau ada film favorit?
1: Apa ya? Aku tuh suka genrenya yang random gitu loh, kayak yang unrated gitu.
0: Underrated ya?
1: Underrated.
0: Oke. Jadi kamu tidak terlalu suka yang banyak orang suka?
1: Enggak juga, dikata juga enggak.
0: Oh gitu. Terakhir deh film terakhir yang kamu nonton, Ai?
1: Aduh lupa.
0: Santai. Tarik nafas dulu. Inhale, exhale. tapi balik ke laptop soal apa mindfulness ala Maudi ini, kan di apa ya di isu yang berkembang itu kata netizen sih, maksudnya tidak semua netizen ya.
1: Yep.
0: Jelas ada yang pro dan kontra kan. Mm-mm. Nah kalau yang ya kita katakanlah yang kontra lah, mereka itu lebih mempermasalahkan mungkin satu timingnya.
1: Oke. Yep.
0: Dia membicarakan hal itu di saat you know lah.
1: Oke. Okay. Ya kan? Lagi panas-panasnya ya. Ya
0: lagi pelik lah
1: bener-bener.
0: Kondisi sekarang tuh ya itulah pokoknya. apa tidak perlu kita sebutin satu-satu kan?
1: Iya benar.
0: Ya itu satu. Yang kedua selain timing, dia dari latar belakang orang have.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Mm-mm.
0: Ya kita kan sepakati dulu, mau di orang have.
1: Iya sih orang have.
0: Iya sih. itu kalau dilihat video yang viral itu.
1: Mm-mm.
0: Kayaknya gaji UMR tidak cukup untuk bikin dapur sebagus itu. Asli itu dapurnya, dapur-dapur mewah. Terus juga bahan makanan yang digunakan, waktu itu aku sempat baca pakai apa namanya telur omega.
1: Okay.
0: Terus ya kalau telur omega mah kayaknya relatif bisa dijangkau ya kan.
1: Di saat sekarang enggak.
0: Oh gitu. Agak mikir ya.
1: Aduh, mikir.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Keceplosan.
1: Aduh.
0: Iya, iya. Terus rotinya itu sordof.
1: Aduh, sordof.
0: Ah, ah.
1: Minimal kita makannya apa?
0: Iya, kaum-kaum middle menang-mending kayaknya
1: enggak cocok.
0: Iya, kurang relate. Itu yang kedua, itu yang kedua.
1: Okay.
0: Yang ketiga ya selain latar belakang, memang karena apa ya, dikatakan dia tone deaf.
1: Oh, iya,
0: terus
1: benar.
0: Juga near empathy.
1: Sulit kak.
0: Itulah. Kalau what do you think soal tadi? Kalau kamu ngelihat isu dari mindfulness-nya ala Maudi ini?
1: Kalau menurut aku ya mungkin, mungkin aja kakak Maudi ini sedang memperlihatkan sisi lain nih dari kondisi sekarang ini. Cuman, karena mengingat emang sekarang lagi, aduh, emang nggak bisa nih. Jadi yaudah,
0: ya
1: udah, emang sensitif. Jadi ya udah, gitu mungkin. Kakak Maudi ingin mengajak kita untuk untuk menghindari aura negatif ini, kita mencoba untuk mindfulness dengan hal-hal baru. Cuman kurang tepat sasaran mungkin ya.
0: Dan timingnya juga,
1: emang nggak tepat.
0: Mungkin kalau konten ini dibuat kapan ya? Kapan kita nggak ada masalah gitu?
1: Kayaknya harus sulit.
0: Hampir
1: ya
0: setiap
1: Allah.
0: Hari ada aja gitu. Ya.
1: Ada aja.
0: Iya, ada aja berita soal inilah, itulah. Kan ada yang bilang satu hari satu
1: apa nih?
0: Satu berita.
1: Oh, satu hari.
0: Satu berita. sorry. Satu hari satu kabar kurang sedap gitulah. Ya gitulah Ai ya.
1: Sulit.
0: Kalau kamu, ini kan kita lagi nanya tuh ke teman Pro2. Itu kan mindfulness ala Maudi. Jadi dia ingin menghindari berita-berita buruk.
1: Mm-mm.
0: Dan juga menjaga kewarasan dia. Dengan memfilter informasi yang dia terima gitu. Nah kalau Ai, ada mindfulness ala AI nggak?
1: Apa ya?
0: Mungkin kamu mindfulness-nya nyaman di kamar seharian.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Atau apa? Baca buku?
1: Aku kayaknya lebih tepatnya koleksi buku doang, abis itu nggak dibaca.
0: Waduh. Kamu tidak
1: jangan
0: sendirian,
1: ditiru,
0: Ai.
1: Teman-teman.
0: Kamu tidak sendirian. Saya dan banyak orang di luar sana. Serius.
1: Jangan ditiru, teman-teman.
0: Gak apa-apa, kan bisa dibaca nanti. Iya kan?
1: Nantinya ini durasinya sampai kapan
0: itu,
1: nih?
0: Itu. Atau kamu bikin perpustakaan sendiri dengan
1: aduh, pengen
0: apa, dengan koleksi ya, buku yang masih apa, masih kebungkus itu kan?
1: Pengen banget lagi. Aduh, tolong.
0: Nah kalau kamu, mindfulness kamu apa, Ai? Cara kamu menjaga kewarasan lah.
1: Cara menjaga kewarasan? Mm-hmm. Melakukan hal-hal yang aku suka lah.
0: Seperti apa
1: ya? aku tuh sebenarnya anaknya random ya kak, kadang malas, kadang rajinnya rajin banget, kadang pengakuan dosa ini.
0: Menarik. Berarti kadang malas, kadang rajin sekali.
1: Gitu.
0: Terus.
1: Kalau misalnya lagi suntuk atau sedang menjaga kewarasan ya, kadang aku nyuci selama mungkin, bermain air, bermain sabun. Terus apa lagi ya? Kadang aku juga yang hibernasi seharian, Kak. Apakah itu salah satu bentuk menjaga kewarasan?
0: Ya selama itu menurut kamu works, ya berarti ya harus dilakukan, iya kan?
1: Iya sih. Lumayan ya, meskipun kebangun, hari masih berlanjut ya.
0: Tapi kamu suka ini gak, suka kayak nyesel gitu, kayak misal kalau hibernasi kan, biasanya kita seharian tuh.

0: cuman lebih ke kayak kalau aja aku nggak baguling nih seharian, mungkin bisa melakukan hal-hal lain, mungkin aku bisa keluar rumah, hangout sama teman, atau mengerjakan tugasku yang menumpuk. Lagi-lagi jangan ditiru teman-teman.
1: Iya. Oke. Iya sih, jadi kayak kita tuh suka apa ya, penyesalan emang datang terakhir. Padahal banyak loh waktu yang apa kita buang sia-sia, terbuang kan. Masih bisa ngelakuin banyak hal. Tapi aku lebih apa ya, dibilang nyesel iya, dibilang tidak juga iya.
0: Iya, maksudnya tengah-tengah lah.
1: Iya, middle lah ya. Oke, nanti kita balik lagi Ayi di Good Night Story. Masih ngomongin soal mindfulness. Dan kita juga nunggu nih nomor 2, kali aja kamu punya apa mindfulness ala kamu. Kalau tadi kan Ayi dia bilang mindfulnessnya itu tadi main air.
0: Biar
1: so bersih itu kain,
0: kita cuci ulang.
1: Cuci ulang lagi. Mindfulness.
0: Aturan ini saya punya. Kan saya yang jalani.
1: Benar. Apa namanya? Aturan kita yang punya.
0: Iya.
1: Oke, itu kalau menurut Ai, kalau menurut kamu apa nih? Mindfulness ala kamu. Bisa langsung kirim ke WhatsApp kita 0811 43000222. Atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Good Night Story ya. Baru saja James Morrison, Don't Mess With Love. Sudah mengantar kita di jam 9 malam lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada co-host kita, Rasni Ainun Fauzia.
1: Kepanjangan. Kepanjangan itu
0: apa dong?
1: Ai aja.
0: Ai aja ya. Ai aja. Ai masih di studio everyone. Gimana nih Ai soal masih soal mindfulness sih? Nah, kalau kita baca di di Google gitu ya. Kita nyari soal mindfulness. Soalnya ya jangan sampai juga yang lain apa ya bertanya-tanya apa sih itu mindfulness gitu kan. Saya pun juga dari tadi ngomong mindfulness nggak tahu mindfulness apa.
1: Iya kan.
0: agak dalam memang soal dalam. Mindfulness. Jadi kalau kita cari di Google ini, jadi pengertian mindfulness itu adalah kesadaran penuh terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan fokus pada momen saat ini tanpa menghakimi. Ayo, ngerti nggak? Aduh, udah dicari aja masih agak susah buat
1: dalam
0: mengartikan ya.
1: Nggak,
0: ini ada arti sederhananya. Jadi kayak sederhana, mindfulness itu diartikan sebagai kesadaran terhadap pikiran, perasaan, tubuh, dan lingkungan di sekitar. Ngerti ya?
1: Boleh ya.
0: Jadi kayak kalau dari pengertian tadi, Ai menyimpulkan apa soal mindfulness?
1: Mungkin lebih ke bagaimana kita berpikir jernih. Tapi bukan malah mengabaikan masalah atau tutup mata pada masalah yang ada di sekitar.
0: Oh iya. Oke. Kalau aku mungkin mengartikan secara sederhana ya. In this era itu kan kalau kata orang sih lagu-lagu kayak lagunya Hindia, lagunya Kunto Aji, ya yang zaman sekarang lah. Nah itu katanya lagu-lagu mindfulness.
1: Oh yang lebih ke relate-relate gitu ya?
0: Yang relate, kemudian lagu yang misal katakanlah menyasar kesehatan mental. Iya, kayak bicaranya soal kesehatan mental, bicaranya soal keseharian, bicaranya soal hiruk pikuk kehidupan, ya gitu-gitu kan. Itu mungkin yang aku bisa artikan secara sederhana gitu, Ai. Di WhatsApp juga sudah ada yang bertanya ini. Ada Holis. Bukan obat dia ini kan, bukan?
1: Ada obat holis.
0: Holistiker.
1: Waduh, aku benar holistiker. Boleh.
0: Pak Gafar, mohon maaf Pak Gafar, izin. Jangan kunyuk-kunyuk kamu ngirimin invoice cuman gara-gara holistiker ya. Jangan. Aduh. Izin Pak Gafar. Itu kayaknya obat juga udah lama.
1: Oh iya.
0: Iklannya juga kayak udah di take down ya.
1: Emang iya?
0: Iya, aku taunya dari iklan loh Kakak Ai.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tapi take down.
0: Enggak tahu, maksudnya oke, sekarang udah entah saya yang sudah tidak nonton TV lagi atau memang iklannya sudah tidak ada.
1: Sama juga udah enggak nonton TV.
0: Makanya. Kita mah anak radio.
1: Asik, benar.
0: Dengerin radio dong.
1: Iya.
0: Nah, balik soal si Holis ini. Jadi dia WA. Min mau nanya Uti.
1: Asik.
0: Boleh dong, boleh ya mama?
1: Boleh.
0: Mama dede.
1: Gimana ini? Tiba-tiba jadi mama dede kita.
0: Enggak, biasa kan mama dede ada pertanyaan gitu. Mau bertanya mah.
1: Harusnya tagline-nya curhat dong.
0: Curhat mah, iya. Sorry. Aduh, lupa. Nah, dia bilang dia ingin nanya gitu ya, topik sekarang. Kenapa topik ini terasa makin relevan untuk generasi muda sekarang? Terus kalau harus menjelaskan mindfulness ke teman nongkrong, dalam satu kalimat YouTube device has gone. Bukan apa? Nggak, maksudnya dibilang dalam satu kalimat, bagaimana cara menjelaskannya? Kakai mungkin bisa jawab.
1: Apa ya? Aduh.
0: Iya, ini apa balik lagi soal POV kita.
1: Oke.
0: Holis, izin kita bukan ahli ya. Jadi kalau misal ada yang salah atau ada yang kurang pas di Holis, jangan ya itulah, jangan sampai kita dihakimi gitu ya. Iya, jadi POV dari kita. Jadi kalau si Holis nanya begitu berarti dia sudah sepakat dan sudah setuju soal pendapat kita kan? Iya kan? Harusnya kan demikian kan?
1: Berat ini.
0: Iya berat, agak berat memang malam-malam disuruh mikirin KKI ini.
1: Iya
0: lagi. Gimana kalau tanggapannya KKI? Dia tanya kenapa topik ini makin relevan bagi anak muda?
1: Karena balik lagi ya, soalnya apa sih namanya tuh?
0: Apa?
1: Gen Z dan Gen Alpha itu menjalani kehidupan beda kak.
0: Oke.
1: Gen Z, kita gen apa ya? Gen Halilintar.
0: Kamu anak keberapa?
1: Anak keberapa?
0: Iya, kalau gen Halilintar kan, kan mereka banyak tuh.
1: Kalau anak-anak sekarang kan dia lebih blak-blakan ya.
0: Iya.
1: Terus kayak gimana ya menghadapi apa? Problem solvingnya mereka beda. Jadi untuk merilis itu semua, anak-anak Gen Z ya, anak Gen Z ini butuh
0: butuh
1: mindfulness.
0: Butuh, iya. Oke. Iya sih agak-agak setuju.
1: Butuh
0: setuju.
1: Untuk merilis itu semua setelah
0: menyelesaikan
1: masalah yang ada.
0: Iya. Holis, kamu pertanyaannya juga susah sekali.
1: Tahu nih.
0: Iya.
1: Orang ini bukan siko.
0: Iya, kita ini penyiar kita ini. Astaga, Holis. Tapi nggak apa-apa. Saya setuju sih. Maksudnya ya selain memang generasi problemnya juga beda, ya kan?
1: Beda generasi, mungkin, beda problem.
0: Ya, beda generasi, beda problem. Dan mungkin tahu ya ini sotoy saya.
1: Oke.
0: Mungkin anak-anak Gen Z sama Alpha masalahnya lebih berat barangkali ya.
1: Atau jadi.
0: Iya kan bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi karena ya di era mereka lah.
1: Iya.
0: Isu-isu soal mental health, soal mindfulness ini mencuat kan? Maksudnya muncul.
1: Iya, benar.
0: Kalau mungkin di era kita apa itu
1: era
0: mental
1: kita tahun
0: health?
1: Berapa ya kak?
0: Ya, tidak usah, tidak perlu disebutin tahun berapa ya saya, jangan. Aduh. Tapi itu maksudnya entahlah, maksudnya di era kita mungkin juga sama, cuman mungkin penamaan atau pengistilahannya beda atau bagaimana?
1: Penanganannya kali ya?
0: Iya penanganan terus juga mungkin penamaan, mungkin dulu tuh belum ada itu DP istilah. Mungkin sudah ada, cuman populernya tuh dulu belum. Iya kan mental health.
1: Mental.
0: Kita mah dulu taunya mental kerupuk.
1: Oh iya.
0: Iya kan itu itu lawas itu. Apa kan ini mental kerupuk.
1: Mental kerupuk.
0: Iya begitu saja so menangis gitu aja ngadu, iya kan?
1: Bahkan mungkin ya nih. Bahkan kalimat-kalimat depresi itu pun baru kita temui sekarang kan. Mungkin dulu permasalahannya udah ada.
0: Iya.
1: Cuman kita gen Halilintar ini. Gen Halilintar ini tidak tahu menamai, tahu untuk
0: mendefinisikan.
1: Oh ya mendefinisikan, tidak tahu untuk gimana ya caranya ini.
0: Iya.
1: Berat sekali,
0: serius ini. Kita coba pindah dulu deh
1: dari
0: apa pertanyaan Olis tadi deh.
1: Oke.
0: Yang itu soal berikutnya tadi pertanyaan berikut dari Holis. Kira-kira apa tadi pertanyaannya? Sorry. Nah, kalau harus menjelasin mindfulness ke teman nongkrong, satu kalimat. Apa itu mindfulness? Misal ini katakanlah di situasi lagi apa bareng bestie lah.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Eh, Moni. Apa tahu mindfulness? Nah, itu ngejelasin itu dalam satu kalimat apa kira-kira? Coba ke Kai kalau di situasi seperti itu.
1: Satu kata satu kalimat beda ya?
0: Iya, satu kalimat.
1: Oke. Okay. Berpikir jernih. Ya enggak sih?
0: Iya. Iya sih.
1: Uh-uh.
0: Terus apa dengan masalah holis? Holis. Kita juga baru ngah. Satu kalimat. Apa yang harus? Enggak apa-apa, kita jawab aja.
1: Iya benar kan?
0: Iya, benar. Berpikir jernih. Apalagi mindfulness. Mungkin kalau dari aku lebih aware kepada diri sendiri,
1: iya, ya. Ada benar juga.
0: Karena kadang kita sibuk mikirin orang lain, mm-mm, tapi lupa sama diri sendiri. Mungkin itu sih. Kalau yang aku, misal aku di situasi begitu, aku akan bilang mindfulness itu, bro, kita harus perhatikan diri kita juga.
1: Bermuhasabah diri. Beda. Bermuhasabah diri itu lebih ke merefleksikan diri.
0: Saya kebetulan bukan ahli tafsir ya.
1: Aduh, udah kemana-mana ini.
0: Wah, ini siapa lagi nih? Ada lagi pertanyaan ini.
1: Siapa tuh?
0: Kayaknya malam ini rame deh. Kayaknya hari-hari harus ada Kakak Ayu berarti ini ya.
1: Aduh, boleh.
0: Mau bertanya dong for co-host.
1: Ih.
0: Wih, spesifik
1: ini,
0: lagi.
1: Ini baru hari pertama ya, tolong.
0: Tolong di apa?
1: Dikondisikan
0: ya, masih probation di ini.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kayaknya ini akan menentukan langkah Anda berikutnya, Kak Ai.
1: Aduh.
0: Jadi itu? Pertanyaan dari 0851-6165 sekian.
1: Mm-hmm.
0: Mau bertanya dong, for co-host, kira-kira tuh pintu surga sebenarnya digeser atau dibusu?
1: Translate. Ada sebagai warga Gorontalo pendatang, saya tidak paham, tolong di-translate, Kak.
0: Dari pertanyaannya... Mm-hmm. Bikin saya mau berhenti jadi penyiar aja.
1: Apa ini?
0: Enggak, soalnya kira-kira tuh pintu surga sebenarnya digeser atau didusu?
1: Oh, digeser atau didorong ya?
0: Iya, digeser atau didorong. Didusu itu dikejar.
1: Dikejar?
0: Iya.
1: Kan? Digeser.
0: Geser. Oh, I see.
1: Benar, digeser atau didorong?
0: Iya, digeser atau didorong.
1: Kebetulan saya belum pernah menginjak surga ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu. Cara reviewnya juga agak bingung ya.
0: Ini terkhusus penanya.
1: Ini udah kemana-mana nih pertanyaannya. Aduh.
0: Mohon maaf, kita lagi bahas soal mindfulness ini, Kakak ya.
1: Bukan jalan menuju surga ini.
0: Bukan jalan menuju surga, apalagi akhirat ya.
1: Aduh, sulit.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Semua masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

0: Masih di Pro 2 FM Good Night Story. Ada Rian dan juga co-host kita.
1: Halo. Aduh, gebleng.
0: Ya itulah, salam kenal ya.
1: Iya.
0: Iya, kan
1: setelah panjang lebar salam kenal. Gimana ini?
0: Setelah udah hampir sejam lebih ya.
1: Iya lagi, benar.
0: Aduh. Kita mau ucapin selamat malam dulu deh buat teman kedua ya.
1: Boleh, boleh.
0: Yang lagi dengerin kita di radio mobil. Malam.
1: Lagi duduk-duduk santai mungkin, asik.
0: Atau yang biasanya orang jualan.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Itu suka naro radio. Udah gitu Pro 2 FM.
1: Asik.
0: Nah, jadi kita mau ucapin selamat malam dan apresiasi.
1: Yeay.
0: Untuk kamu yang senantiasa setia mendengarkan Pro 2 FM. Kalau kamu senang, kami lebih senang.
1: Betul.
0: Jadi itu tagline kita di Good Night Story ya.
1: Apa itu?
0: Anda senang, kami senang. Lebih senang.
1: Oh itu ya?
0: Iya. Itu baru jadi malam ini Kak Ai. Iya.
1: Anda senang,
0: spontan.
1: Kami lebih senang.
0: Wow. Aduh. Ini ada informasi menarik.
1: Apa tuh Kak?
0: Kakak Ai suka dengan Son Horek?
1: Tentu tidak. Tidak.
0: Yeah. Hah?
1: Enggak.
0: Sebagai introvert ya?
1: Enggak introvert.
0: Oh, enggak introvert. Sorry. Aduh, malah
1: ekstrovert juga enggak.
0: Ini. Ya?
1: Ekstrovert juga enggak.
0: Apa dong kalau begitu?
1: Entahlah, mungkin aku umbi-umbian.
0: Di tengah.
1: Ambivert.
0: Iya. Kalau saya justru kelewat.
1: Apa itu?
0: Kelewat ekstrovert.
1: Waduh.
0: Nah, balik lagi ngomongin soal Son Horek. Mm-mm. Nah, ternyata akan dikaji regulasi Son Horek ini, Ai. Jadi Kemendagri, Bapak Menteri Tito Karnavian selaku Mendagri itu lagi mengkaji regulasi khusus untuk penggunaan Son Horek. KKI senang atau justru sebaliknya?
1: Senang apanya dulu nih? Senang.
0: Oh iya.
1: Karena akan dikaji ulang kah atau
0: iya, karena Son Horek akan dikaji ulang?
1: Tentu saya senang. Sebagai masyarakat yang tidak begitu menyukai kebisingan. Maksudnya kebisingan ini, ngerti kan kebisingan yang kayak bising banget, bukan iya, yang...
0: Dan tahulah Son Horek seberisik apa kan?
1: Selain berisik dia merusak. Astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman.
0: Bukan saya ya, apa namanya, Horek lovers, Horek-holic ya.
1: Aduh.
0: Tapi apa namanya, melanjutkan tadi si Bapak Tito ini, dia bilang jadi pembahasan ini akan dilakukan bersama sejumlah instansi termasuk Polri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Kalau dilansir dari laman rri.co.id nih, AI ya. Jadi salah satu hal yang akan dibahas itu adalah batas desibel yang aman. Desibel apa, ayo?
1: Desibel.
0: Ya.
1: Gak bisa bahasa Inggris.
0: Itu bukan sejenis makanan ya Kak Ai, bukan. Saya juga belum tahu. Coba kamu search dulu. Desibel apa sih? Nah, sambil di search ya. Jadi Pak Tito juga menilai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tingkat kebisingan. Oh. Jadi desibel itu
1: satuan ukur untuk intensitas kekuatan suara.
0: Nah. Jadi sederhananya tuh kayak ini, tingkat apa? Kebisingan. Nah, itu yang akan diatur. Nah, nantinya kalau dinilai membahayakan, nah penggunaannya bisa dilarang lewat undang-undang, aturan turunannya atau regulasi setingkat menteri.
1: Udah sampai kena menteri.
0: Iya.
1: Sampai ini.
0: Padahal Son Horek sekarang udah lebih banyak penggemarnya.
1: Lebih bahkan bervarian.
0: Bahkan ada artisnya yang lagi viral itu kan.
1: Aku tahu itu.
0: Tahu kan?
1: Tapi enggak tahu, enggak kenal orangnya.
0: Iya, saya juga nggak kenal. Kebetulan saya tidak kenal juga KKI, bukan cuma Anda ya. Cuman kan dia viral gitu.
1: Tahu kan? Yang selempang duit itu kan?
0: Yang mana?
1: Yang selempangin duit itu bukan sih?
0: Iya.
1: Itu kan kalo salah satunya. Yang cowok itu.
0: Yang
1: dijaga bodyguard.
0: Ya, terus juga dikerungin cewek-cewek.
1: Oh iya.
0: Banyak tuh yang minta foto, ya.
1: Tapi balik lagi, kesukaan tiap-tiap daerah itu beda-beda ya, Kak.
0: Iyalah, mungkin, selera orang kan beda-beda.
1: Mungkin daerah sana memang sound horek.
0: Mungkin kulturnya ya kan.
1: Top tier.
0: Iya, tapi di timur juga jangan diragukan kultur, iya kan, kultur apa joget-jogetnya.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Jadi hampir sama dengan sound horek ya, cuman
0: iya, cuma mungkin DP apa ya?
1: Ada
0: medianya
1: ini.
0: Mungkin beda. Kalau di sini kan tapi sorry, belakangan saya di Gorontalo khususnya nih ya, kayaknya sudah banyak juga yang ikut tren ini.
1: Sonorek.
0: Apa kita di sini bikin juga?
1: jangan Pak.
0: Ya karena kebetulan Anda kan di sini lingkungannya kan? Ya saya di rumah, agak jauh Bu. Jadi saya aman.
1: Sayangnya gimana?

0: Jangan pernah pergi dariku. Dari Pro 2 FM.
1: Bukan dari.
0: Tetap dengerin Pro 2 FM terus ya guys. Dukung kita bersama. Masih ada Rian dan juga co-host kita.
1: Ada Ai di sini.
0: Yoi. Sekali lagi selamat malam. Oh iya, malam Kamis ini malam Kak Ai.
1: Iya, saya baru ingat.
0: Iya.
1: Pantes di luar lagi iya, rame ya.
0: Di Gorontalo
1: iya lagi.
0: Malam Kamis itu. Pokoknya ada dua malam.
1: Aku baru tahu itu.
0: Makanya.
1: Ternyata
0: agak shock kan. Jadi di Gorontalo ada dua malam, malam Minggu dan malam Kamis.
1: Kamis.
0: Kalau di tempat Ai kayaknya sama aja semua ya.
1: Sama aja semua.
0: Iya. Cuman mungkin malam Minggu tuh lebih apa? Lebih
1: Ramai kali ya.
0: Iya, lebih hingar-bingar lah ya. Ya, di sini dua.
1: Dua ya.
0: Malam Kamis sama malam Minggu.
1: Jadi mungkin lebih ke pembagian satu malam itu. Maksudnya harusnya rame di malam Minggu, kita bagi dua nih.
0: Iya, dibagi. Apa tengah pekan dan akhir pekan.
1: Jadi sistemnya kayak ganjil genap.
0: Iya. Ganjil genap. Ganjil genap enggak tuh? Tapi ada yang masih mengganjal.
1: Apa tuh, Kak?
0: Mengganjal di dalam dada. Mengenai tadi mindfulness tadi.
1: Oke, balik lagi mindfulness ya.
0: Karena kayaknya tadi Holis belum puas sama jawaban kita.
1: Apakah dia bertanya lagi?
0: Atau apakah dia menantikan jawaban dari ahli, siapa ahli jiwa ini ya, psikologi ya.
1: Aduh, ahli jiwa ya.
0: Pokoknya mungkin dia menunggu ahli psikologi yang membahas atau bagaimana, atau kita telepon aja sekarang. Jadi mindfulness ala Maudi yang masih jadi perbincangan sampai dengan hari ini. Apa ya, bahkan kayak banyak yang apa ya, yang meng-head to head kan Kak Maudi dengan public figure lainnya yang notabene-nya mereka turun langsung.
1: Iya, iya.
0: Maksudnya dalam konteks apa, kebencanaan kemanusiaan ya. Nah kan banyak yang berkomentar tuh Ai kayak daripada kamu apa ngomong apa ngomongin dan juga mensakiti perasaan beberapa orang ya. Tidak kita bilang semua orang karena ada penunggunya juga, ada yang mungkin juga pro sama dia. Tapi sebagian orang menganggap yang kamu lakukan tuh menyinggung apa menyakiti. Bukan kita yang bilang Kak Maudi ya.
1: Iya, bukan
0: iya,
1: kami.
0: Bukan
1: Kak.
0: bukan kami Kak. Kami ngefans sama Maudi.
1: Sarangnya.
0: Nah, cuma itu apa di lain sisi kayak mereka menyayangkan daripada kamu melihat sebuah peristiwa itu dari berita. Kenapa kamu tidak mencoba untuk lebih down to earth, lebih memperhatikan akar masalahnya daripada output dari masalah itu.
1: Nah, sebenarnya serba salah juga sih ya Kak. Maksudnya mungkin nih ya, mungkin maksud si Kak Maudi ini, ayo di tengah bermasalahan ini kita harus tetap menjaga kewarasan kita dengan berpikir jernih. Tapi mungkin maksudnya dengan kita berpikir jernih bukan menyampingkan masalah yang ada ya. Cuman lagi-lagi nih sekarang kondisinya emang sensitif ya Kak. Jadi ya begitulah.
0: Iya. Dan mungkin banyak orang yang juga berekspektasi lebih sama Maudi.
1: Seorang Maudi Ayunda ini.
0: Selain dia apa jago acting, dia juga kan lulusan ya
1: Stanford kali ya,
0: apa Oxford atau saya lupa pendidikannya apa. Cuman yang jelas di kampus ternama lah.
1: Iya, pokoknya yang di luar sana
0: tuh. Iya, udah gitu kan dia juga LPDP tuh.
1: Nah, itu
0: suka dikait-kaitin juga.
1: Iya. Oke, emang sensitif.
0: Makanya
1: sih,
0: memang orang punya ekspektasi besar sama seorang Maudi. Maksudnya mungkin saya aku menganggap gitu Ai, kayak mungkin orang berpikir Maudi itu sosok yang harusnya turun ke lapangan, menggalang donasi atau di sama ratakan kayak Serina kemarin yang
1: harus turun.
0: Dia bahkan megang apa sih namanya tuh? selang
1: pemadam.
0: Nah, mungkin orang
1: mengharapnya ya, mengharapnya.
0: Iya, ekspektasinya sudah sebegitunya. Tapi ya pada kenyataan, tapi kita nggak, sorry kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan Kak Maudi ya.
1: Iya betul.
0: Iya, kita nggak bisa menghakimi dari serta merta dia apa bikin konten itu, membuat statement dan POV-nya begitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Ya barangkali dia sudah membuat atau melakukan sesuatu yang katakanlah sama dengan yang lain, tapi nggak diekspos.
1: Iya mungkin.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya kita nggak pernah tahu orang lain melakukan apa dan bagaimana dia cara melakukannya.
1: Iya, lagi-lagi karena POV orang-orang berbeda ya.
0: Itulah. Jadi gimana pertanyaannya sekarang berbalik tuh. Kalau kita udah bikin apa?
1: Iya benar ya, kita udah berbuat apa nih? Iya,
0: kita sudah berbuat apa? Iya. Saya mah enggak mau riak juga ya. Saya sudah
1: Oke. Nah, cukup kita cukup, yang cukup. Tahu ya.
0: Iya, enggak usah.
1: Cukup kita dan Tuhan yang tahu.
0: Iya. Ya, sama itu juga. Balik lagi soal kasus dari Maudi. Banyak yang menganggap kayak selain dia bisa melakukan apa penggalangan atau aktivisme yang bisa dilakukan. Nah, orang beranggapan Maudi juga punya nama besar dan
1: punya power.
0: Iya, punya privilege, punya power. Privilege. Jadi kayak harusnya respon kamu tidak begitu Maudi dengan apa namanya nama dan privilege yang kamu punya, mungkin kamu bisa menjadi
1: bisa melakukan satu hal dari, yang lebih besar.
0: Iya, gitu. Satu dari sekian sedikit. Orang yang bisa mungkin menggetarkan,
1: aduh,
0: apa ya bahasanya tuh kayak
1: menarik
0: atensi dari orang-orang yang berkepentingan, maksudnya
1: betul.
0: Agak berat ya bahasanya kita malamnya ya. Tapi gitulah mindfulness ala Maudi. Kalau aku apa ya mindfulnessku?
1: Bingung kan?
0: Mungkin aku berdiam diri.
1: Oh, berdiam diri.
0: Berdiam diri enggak, bukan aku itu.
1: Bukan aku.
0: Not my style.
1: Padahal tadi ngakunya ini ekstrovert, gimana sih?
0: Itulah. Mindfulnessku mungkin olahraga.
1: Asik sekali. Menuju Indonesia bugar ya.
0: Biar si Bali.
1: Aduh.
0: Tapi benar, aku kebetulan aku suka sepedaan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sepeda tuh menurutku salah satu media mindfulnessku.
1: Ya. Jadi stress release-nya kalian ya.
0: Release. Kita bisa apa namanya mengayuh sambil melihat sekitar jauh lebih pelan.
1: Iya
0: kan? Karena menurut aku tuh di saat dunia yang begitu cepat, nah kita butuh apa ya? Butuh aktivitas-aktivitas yang terasa lambat.
1: Iya, terasa lambat. Nah, balik lagi nih. Sebagai aku yang mungkin tidak menyukai olahraga ya. Mungkin akan pertanyakan, ngapain ya bersepeda dijadikan mindfulness? Nah, balik lagi. POV orang beda-beda, kesukaan orang beda-beda.

0: punya apa pandangan atau apalah gitu,
1: menyampaikan namanya. Gimana mindfulness ala ya, teman-teman Pro 2 nih
0: gabung ya.
1: Iya betul.
0: Apa ada banknya, telepon biar kita bisa
1: biar bisa
0: apa voice to voice.
1: Tektokannya enak
0: sih. Iya, tektokannya bisa di 0811 4300 0022 di WhatsApp bila kamu telepon langsung ya. Nah, balik lagi tadi soal ini AI.
1: Apa tuh?
0: Kan aku jadi lupa mau bilang apa. Enggak, soal mindfulness tadi. Ya mungkin se-ekstrim-ekstrimnya atau sejahat-jahatnya apa yang dilakukan Maudy kan harusnya mungkin kalau orang normal atau ya sebagai kayak kita yang siapalah kita tuh ya. Nah mungkin kalau jatuh ke kita apa yang pandangan seperti mindfulness ala Maudy itu mungkin ya akan lewat begitu aja dan tidak ada yang peduli ya.
1: Tapi karena Kak Maudy ini punya nama, jadilah.
0: Tapi kalau kita tarik lagi, wah ini makin berat sih ini Ayu. Makin berat. Kalau kita tarik lagi, Maudy as apa? Human as manusia.
1: Manusia biasa kayak
0: iya,
1: kita.
0: Iya, manusia biasa. Ya itu mungkin ekstrimnya yang ada yang salah.
1: Iya. Yeah. Salah. Mungkin dia nggak perlu untuk membuat klarifikasi dan
0: minta maaf. Gitu. Makanya. Jadi mungkin di sini sisinya sisi Maudy sebagai manusia dan dia sebagai
1: public figure.
0: Gitu. Jadi ya serba salah sih. Makanya jangan jadi public figure.
1: Iya. Jadi. Tapi kalau jadi orang biasa juga gimana ya kak di tengah kehidupan ini kayaknya.
0: Itulah, kita mau jadi dayang-dayang aja.
1: Gak mau aku.

0: siapin. Besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
0: Din, Dinda. Yeay, malah tidur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
4: Kalau malam-malam ya, Kak?
1: Bebas sih.
4: Bebas. Mau malam, mau siang,
1: sore, pagi.
4: Baru bangun, atau baru mau tidur.
5: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
4: Oh gitu.
1: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
4: Aku baru tahu itu.
5: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
4: Itu
1: alasannya ada
4: katanya
1: gak?
4: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
5: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Oh. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
4: Oh,
5: jadi kayak
4: iya.
5: buat itu aja kalau menurut pandangan iya. saya sih.
1: Kalo, yang ini ya.
4: Jadi dia ngambilnya segi medis.
1: Medis.
4: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
1: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
4: Iya.
1: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
4: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
1: Oh, ya
4: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dewa Sabrina Carpenter nomor 2 with Bad Chance dari album Short and Sweet. Sekarang sudah pukul 10 malam lebih 51 menit. Masih ada aku dan juga co-host kita.
1: Iya, masih ada Ai di sini.
0: Iya, yang kita mungkin perdana malam ini ya Ai ya.
1: Iya, benar. Soalnya
0: berlanjut terus. Semoga teman berdua suka dan dukung kita terus ya. Dengan cara vote di bawah. Oh, jadi bintang radio dong ya.
1: Aduh.
0: Eh tapi kita mau ingetin juga buat Pro 2 bisa apa vote jagoan kamu ya.
1: Dukung jagoannya jangan lupa.
0: Karena sudah mau masuk ke putaran 2.
1: Oh iya Kak, kapan tuh putaran kedua ya?
0: Lusa.
1: Jumat, oh tanggal 18 ya.
0: Iya, hari Jumat putaran kedua bintang radio. Jadi di vote sebanyak mungkin untuk Ai.
1: Eh? Oh, aku salah, bukan salah. Peserta.
0: Salah, salah.
1: Saya siapa?
0: Kita hanya pendengar dan penikmat musik saja
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul. Terus sekali.
0: Iya, gimana cara buat vote Ai? Nah, lo habis.
1: Terlalu.
0: Apa harus kita undang koordinator acaranya?
1: Koordinator acaranya udah istirahat untuk mempersiapkan acara nanti Kak.
0: Yang jelas kamu bisa langsung kunjungi aja bintang radio rri.id. Saya gak salah kan?
1: Enggak ya, sih ya harusnya.
0: Bintang radio, harusnya enggak. Bintang radio rri.id.
1: Betul.
0: Ada kan? Coba radio RRI. Sebentar. Mana sih formnya? Oh ini bintang.radio.rri.id. Tuh. Caranya gampang. Kamu tinggal login atau daftar. Jadi kayak bikin akun dulu AI. Hmm. Kemudian dipilih Gorontalo. Nah nanti akan muncul peserta-peserta.
1: Peserta-pesertanya ya.
0: Okay. Jadi yang sekarang di putaran 2 itu ada 10 peserta, 5 putra dan putri akan
1: berkompetisi.
0: Ya, berkompetisi akan mencari juara 1.
1: Oh, juara 1.
0: Ya, yang akan mewakili LPR RI Gorontalo di
1: untuk
0: Korwil.
1: Ke Korwil ya. Wah, berasa banget itu, Kak.
0: Iya.
1: Deg-degannya.
0: Jadi para peserta mungkin sekarang lagi menunggu dan mengharapkan dukungan dari teman berdua.
1: Jangan lupa dukung.
0: Jangan lupa. Bisa langsung kunjungi bintang.radio.rri.id ya. Okay. Oke, gampang. DP apa namanya? Tampilan mudah.
1: Iya.
0: Jadi kamu tinggal cari Gorontalo, nanti akan muncul daftar pesertanya. Mm-hmm. Nah, kalau yang jagoan kamu langsung aja di vote. Itu kalau nggak salah ada pulsanya juga.
1: Oke.
0: Ya. Ya, ada syarat dan ketentuan lah ya. Oke, kita di penghujung ini akan menarik kesimpulan.
1: Apa tuh kesimpulannya?
0: Kesimpulannya apa, Ai? Coba kamu simpulkan soal mindfulness malam hari ini.
1: Sama aja juga kayak yang tadi ya. Pokoknya mindfulness itu tentang bagaimana cara berpikir jernih, bagaimana melakukan hal-hal positif di tengah permasalahan ini. Tapi tidak berarti menyampingkan masalah yang ada. Kita tetap memikirkan tentang masalah yang terjadi di saat ini. Tapi demi kewarasan diri ini nih, agar bisa berdampingan dengan kondisi yang ada ya, begitulah.
0: Iya. Oke. Dan mungkin juga ada sisi positifnya. Isu dari Maudi ini jadi apa ya? Jadi orang-orang tuh makin
1: aware ya.
0: Iya. Apa yang disampaikan Maudi mungkin diambil baiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Kita ambil baiknya.
0: Iya, dan di sisi lain dengan begitu kita juga akan semoga lebih peduli lagi akan kehidupan di banyak
1: kondisi,
0: orang,
1: kondisi
0: di Indonesia, makin perhatian terhadap lingkungan sekitar.
1: Iya, betul. Ya.
0: Itu mungkin positifnya. Mm-mm. Jadi ya kita patut berterima kasih kepada Kak Maudi.
1: Iya, betul. Ya
0: kan, kalau tidak mungkin kita tidak akan tahu bagaimana cara kita bersikap
1: di tengah masalah-masalah ya,
0: di tengah
1: yang
0: masalah-masalah
1: ada.
0: Masalah-masalah yang ada dan juga sisi kemanusiaan.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Jadi ya itulah. Semoga bermanfaat ya guys.
1: Amin.
0: Amin. Ya udah, kita mau pamit dulu.
1: Ya udah pamit ya.
0: Iya, tidak berasa ke KKI ya.
1: Ya nggak berasa.
0: Nanti semoga kita akan dipertemukan kembali. Jadi Tomorrow 2 stay tune aja terus di Pro 2 FM. Habis ini setelah kita cabut dari sini, tenang, Tomorrow 2 masih akan dihibur sama lagu-lagu enak. Jadi setelah berpikir keras,
1: kita dengar lagu-lagu yang enak.
0: Enak, betul sekali. Kita akan tutup dengan lagu ini ke Kai.
1: Apa tuh? Lagu apa tuh?
0: Coba. I'm falling out of love. Dari Lenny.
1: Oh, Lenny benar.
0: Lenny Alonica. Ya, semoga ini bisa meredam emosi, iya. Meredam apalagi?
1: Negatif-negatif vibe.
0: Meredam keberatan dan kepenatan dari tadi orang membahas cerita ini.
1: Semoga maksud dan tujuannya sampai ya teman-teman.
0: Yes, jadi insight-nya diambil, yang outside-nya dibuang jauh aja. Rian pamit.
1: Ai juga pamit.
0: Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: go anywhere.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo tidur.
1: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Kamis 17 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Perdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Echo Anywhere.
1: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
2: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
1: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
2: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
1: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Informasi yang pertama, teman-teman perwira Indonesia Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Futmis Omiya Prefecture Saitama, Jepang. Turnamen tersebut berlangsung di hari Minggu tanggal 13 September 2026 dan diikuti oleh 32 tim futsal. Peserta turnamen merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di kawasan Kanto. Kegiatan tersebut pun digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Konselor Fungsi Pemeran Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Iqbal Amrullah, mewakili Duta Besar RI mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Kita ke dunia sepak bola Eropa, turnamen Pro 2, penyerang klub Arsenal Gabriel Jesus menjagokan pemain muda Barcelona Lamine Yamal untuk meraih penghargaan Ballon d'Or. Dukungan moral sang bintang muda terlihat melalui skill penampilannya selama ini, termasuk saat membawa Spanyol di Piala Dunia. Pemain asal Brasil tersebut menilai performa impresif Yamal di lapangan hijau sangat layak diganjar trofi bergengsi. Pengalaman pelatih berlatih bersama para pemain bintang pun dunia memperkuat keyakinannya terhadap kualitas sang penyerang. Dan untuk informasi terakhir, Ronaldo, penyerang Barcelona asal Mesir, Hamza Abdelkarim, menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2030. Abdelkarim menekan kesepakatan perpanjangan kontrak di kantor pusat klub Barcelona Camp Nou pada 15 September 2026 hari Selasa lalu. Setelah menjalani pramusim yang gemilang, Abdelkarim menjadi sosok masa kini sekaligus masa depan Barcelona. Sekian info berdua.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Fredua. Di pagi hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman Fredua. Aku bertugas hadir seperti biasa selama 5 jam ke depan ya, teman Fredua, itu sudah dari jam 5 tadi. Intinya sampai di jam 10 pagi ini dengan berbagai informasi menarik nih teman Fredua ya. Salah satunya kita mulai dulu nih teman Fredua dari hasil rekap ASEAN di ASEAN Games 2026 nih teman Fredua. Yang mana timnas Indonesia sayangnya absen, Thailand, Gilas, Kyrgyzstan, dan Vietnam mengimbangi tim Timur Tengah nih tahun kedua ya. Timnas Under 23 Indonesia sayangnya nggak tampil di Asian Games 2026 karena perubahan aturan penentuan peserta sepak bola putra. Nah, AFC dan juga Olympic Council of Asia ini nerapin dua aturan peserta berdasarkan negara yang tampil di putaran final Piala Asia Under 23 nih tahun kedua. Karena timnas Indonesia Under 23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia Under 23 2026, maka Garuda Muda tidak tampil di Asian Games 2026. Nah, sementara itu ada tiga tim Asia Tenggara yang tampil di Asian Games 2026 ya. Itu Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Nah, Thailand tuh berada di grup A bersama dengan tuan rumah Jepang, Hong Kong, dan Kyrgyzstan. Dan tim muda Gajah Perang itu telah memainkan pertandingan pertama mereka melawan Kyrgyzstan di Toyota Stadium Aichi, Jepang. Hasilnya tuh Thailand menang 3-2 dan 3 gol Thailand dicetak sama Jehna Femamah, ada Paripan Wongsa, dan dua gol Kyrgyzstan dilesatkan oleh Iskan Barkov dan juga Balbakov. Kemudian ya, Filipina dan Vietnam itu berada di grup C bersama dengan Uzbekistan dan Kuwait. Mereka juga memainkan laga pertama mereka dengan melawan Uzbekistan di CS Aset Minato Soccer Stadium Nagoya di hari Selasa. Ya, kita berdoa semoga yang selanjutnya tuh Indonesia bisa berpartisipasi di turnamen kedua. Amin.
1: Inilah kita mencoba melangkah

Balik lagi di Prode FM Gorontalo. Sekarang kita ke dunia kendaraan bermotor nih, teman-teman, dan berlalu lintas. Ini yang terbaru dari sistem etle yang dirombak. Tilang katanya hingga bayar denda bakal terhubung. Jadi Korps Lalu Lintas Polri ini memperkuat sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau etle dengan mengintegrasikan proses penegakan hukum tilang elektronik ke dalam satu ekosistem criminal justice system. Nah, integrasi tersebut menghubungkan proses penindakan sama kepolisian, penyelesaian perkara di pengadilan sampai dengan pembayaran dan pencatatan denda melalui kejaksaan nih. Jadi, penguatan sistem ini dimaksud supaya proses penegakan hukum tilang elektronik itu semakin cepat ya, turun kedua, terus transparan, akuntabel, dan mudah dipantau, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Imade Agus Prasatya ya, mengatakan integrasi sistem ini membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum tilang nih, teman-teman.

0: Woi, ngaraso pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo. Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau
2: dulu di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul,
1: loh.
2: Betul.
3: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat? Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah,

Oke, di tahun 2 sekarang waktunya untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo di edisi hari Sabtu tanggal 12 September kemarin ya. Jadi ada dua lagu yang keluar nih, tahun 2 dari Angie Carvalho dengan Remuk sama Roni Parulian Walls Akhir Zaman di tahun 2. Dan di entry kita yang pertama di posisi ke-20, Ray Putra featuring Farel Ilal with Goat.

ke-19 ya, nih entry yang kedua, Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Di posisi ke-18 nih, Tuan Fredo, kita punya Syahrafi featuring Rini, Salah Paham Lagi. Posisi ke-17 nih, Tuan Fredo, ada Februari dari Roni Parulian. Selanjutnya di posisi ke-16 nih, Tuan Fredo, ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Di posisi ke-15 nih, Tuan Fredo, kita punya Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Selanjutnya di posisi ke-14 nih, Tuan Fredo, ada Ungu dengan Utara Selatan. Di posisi ke-13 nih, Tuan Fredo, kita punya Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah. Lanjut di posisi ke-12 nih, Tuan Fredo, ada It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan. Selanjutnya di posisi ke-11 nih, Tuan Fredo, ada

bahagia dengan laut yang tenang. Masuk di 10 besar, diawali dulu dari lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Selanjutnya di posisi ke-9, di turnamen kedua, 100 Hidup Lagi dari Meidra. Di posisi ke-8, di turnamen kedua, kita punya Adrian Halif dengan 2001 Kali. Selanjutnya di posisi ke-7 nih, turnamen kedua, ada Menjauh dari Vanessa Zee. Posisi ke-6 nih, turnamen kedua, kita punya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Lanjut, masuk di 5 besar, diawali dulu dari lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Di posisi ke-4 nih, turnamen kedua, kita punya Hong from Nona. Lanjut di posisi ketiga nih, turnamen kedua, ada Kendris dengan Semesta. Untuk runner up kita nih, turnamen kedua, ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan untuk juara kita nih, turnamen kedua, ada Selesai dari Sabrina Leaner.

Oke, deh, teman-teman, itu dia untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Jangan lupa nanti di jam 7 juga aku bakal spill untuk hasil rekapan chart International Top 20 Pro FM Gorontalo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini.

0: empate nada más. Haga que le espaldía. De hecho, no lo tenga chaval.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Oke, teman-teman berdua, sudah di jam 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perkiraan cuaca di hari ini ya. Hari Kamis tanggal 17 September 2026 yang akan disampaikan sama Prakirawati Arimi Pratiwi. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 17 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tembini, selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gaji.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 7.24 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita di pagi hari ini nih, teman berdua ya. Ternyata di hari ini diperingati sebagai hari pasien sedunia ya, teman berdua. Yang mana peringatan ini nih diperingati setiap tanggal 17. Dan sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan aksi nyata dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman nih, teman berdua. Nah, ngomongin soal pasien nih, teman berdua. Kalian tipe yang kayak gimana sih kalau lagi berobat sama dokter? Apakah yang suka nanya-nanya ke dokternya? Atau nurut-manut aja nih, teman berdua, dengan apa yang dikatakan sama dokter? Atau kamu orang yang suka mencari tahu nih, teman berdua, tentang penjelasan dan juga penanganan yang diberikan sama dokter nih, teman berdua? Kayak kamu tuh orang yang selalu penasaran, emang harus seperti ini ya? Alasannya kenapa dok kalau misalnya melakukan seperti ini? Atau kalau misalnya dikasih obat seperti ini, kamu suka nanya kalau obat ini tuh mengandung apa aja? Intinya adalah pasien yang suka nanya-nanya ke dokternya sendiri. Karena seringkali tuh aku ketemu sama orang-orang yang memang seperti itu ya. Ada orang yang mereka tuh suka nanya-nanya ke dokternya, atau ada orang yang memang memilih untuk diam-diam aja nih, kalau berdua. Nurut aja dengan apa yang dikatakan sama dokter, karena ya mungkin mereka percaya dokter sewa gitu udah sampai aturan nih, teman-teman berdua. Kalau misalnya dijelaskan ya dengerin aja. Intinya kamu tipe pasien yang kayak gimana nih, teman-teman berdua, setiap kali berobat? Langsung kasih jawaban kalian di Instagram kita di @prodo_gorontalo. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita ya, di WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812 15 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di pagi hari ini.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita." Tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena...

0: kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi. Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
1: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian, kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, di Trend Video waktunya untuk rekapan chart internasional Top 20 Bro di FM Gorontalo. Satu lagu yang keluar itu adalah Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Dan langsung aja masuk ke posisi 20. New entry kita yang pertama nih, Trend Video, Adela with Ain in LA.

Lanjut di posisi ke-19 nih teman-teman kedua, kita punya Cat Eye with Hootie Truth. Di posisi ke-18 nih teman-teman kedua, turun buat peringkat ada Luis Capaldi with Stay Low. Stay low to get me from the end. Posisi ke-17 nih teman-teman kedua ada Madonna with Dance Teria. Lanjut di posisi ke-16 nih turun kedua, kita punya Troye Sivan with She's the Best. Di posisi ke-15 nih turun kedua, kita punya Gracie Abrams with Good Reason. Selanjutnya di posisi ke-14 nih turun kedua, The Cure from Olivia Rodrigo. Posisi ke-13 nih turun kedua ada Little More Time from Niall Horan. Lanjut di posisi ke-12 nih turun kedua kita punya Flow with Therapy at the Club. Di atasnya nih turun kedua di posisi ke-11 ada Noah from MA. Posisi ke-10 nih turun kedua diawali dulu dari lagunya Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girl. Lanjut di posisi ke-9 nih turun kedua ada Ellie Goulding with Rivers. Dan untuk posisi ke-8 nih turun kedua Alesso featuring One Republic with In Your Eyes. Di posisi ke-7 nih turun kedua kita punya The Script with Man in the Arena. Selanjutnya nih turun kedua di posisi ke-6 Alex Warren with Passenger. Masuk di 5 besar nih turun kedua diawali dari Olivia Rodrigo lagi nih turun kedua dengan lagunya Stupid Song. Lanjut di posisi ke-4 nih turun kedua ada Sienna Spiro with Great Expectation. Di posisi ke-3 nih turun kedua kita punya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Untuk runner up kita nih turun kedua ada Miles Smith with Hold Me In The Dark. Dan jawara kita nih turun kedua Rescuer from Alex Warren.

Oke, di turun kedua kita coba bacain dulu hasil respon kalian di Instagram kita ya, di @rodo_gorontalo. Dari kedua tipe ini nih, turun kedua, saat kalian menjadi seorang pasien, apakah kalian jadi orang yang nurut aja sama kata dokter, atau tipe yang bawel yang suka investigasi sama dokter nih, turun kedua ya. Sudah ada beberapa pilihan. Ini pertama dari Amalia yang kasih tipe nurut pol aja sama kata dokter. Terus selanjutnya ada In Blue yang tipe bawel suka investigasi sama dokter nih, turun kedua. Kalau untuk requestan nih, turun kedua, kita coba puterin dulu. Ada dari requestannya Amalia Putri, Vanessa Z, terima kasih. Terima kasih lagi. Menjauh maksudnya. Bentar kita coba lihat dulu, menjauh. Ada enggak ya lagunya? Menjauh dari Vanessa Z. Nah, ini. Terus kita bakal tambahin satu lagu lagi nih, turun kedua. Dari requestannya si In Blue tadi. Ya, Doi itu mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Jadi dua lagu ini nih, turn Friday, yang bakal aku puterin untuk respon kalian di part pertama Topic of the Day pagi hari ini nih. Enjoy.